Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 99,8 Pro 2 FM, Matan Buah teman terbaik kamu. Balik lagi di Spadel, selamat pagi teman Pro 2. Dan balik lagi bareng sama saya Adelia Manik di sini yang masih setia menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, kamu sadar tidak sih kadang hal-hal yang kita anggap biasa nih setiap hari ternyata lagi pelan-pelan merusak tubuh dan mental kita dari dalam. Yes, efeknya emang tidak instan ya, tapi masa depan kamu taruhannya. Dan teman Pro 2 kali ini adalah yang mau spill kebiasaan buruk harian yang wajib kita kurangi sekarang juga ya. Yang pertama adalah hobi fast food ya, plus telat makan karena alasan sibuk banget nih hari ini jadi tidak makan. Atau junk food emang nagih, tapi kalorinya tinggi banget dan minim nutrisi. Udah gitu kalau perut kamu dibiarin kosong terlalu lama, kadar gula darah langsung drop teman Pro 2. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba jadi gampang moody dan emosi seharian. Dan teman Pro 2 siapa nih yang tiap malam hobi scrolling medsos sampai subuh? Kurang tidur itu bisa ngacauin fungsi otak buat mengontrol emosi dan konsentrasi ya. Jadi jangka panjangnya itu berat badan bisa naik drastis tanpa disadari dan kamu jadi rentan kena diabetes atau hipertensi. Kurang-kurang ini ya. Dan lanjut yang ketiga, malas gerak nih alias hobi rebahan. Nah, mana nih kaum-kaum rebahan? Angkat jempol. Jarang olahraga itu bikin hormon endorfin atau hormon bahagia kamu menurun. Makanya kamu tuh gampang banget stres. Jadi buat kamu yang sering duduk lama, metabolisme tubuh bakal melambat. Dan ini pemicu penyakit jantung ya. Jadi gerak minimal jalan kaki aja teman Pro 2. Dan yang terakhir tidak kalah bahaya, mendam emosi atau toxic positive fight ya teman Pro 2 ya. Pura-pura selalu bahagia di balik senyuman palsu ya, asik banget nih bahagia di balik senyuman palsu. Itu malah bikin stres menumpuk dan memicu insomnia. Ingat ya, merasa sedih atau kecewa itu normal banget. It's okay not to be okay teman Pro 2. Itu bukan tanda kamu lagi lemah. Jadi jangan tunggu sampai badan kamu jatuh sakit baru nyesal ya teman Pro 2 ya. Yuk ubah rutinitas dari sekarang demi masa depan yang lebih keren teman Pro 2. So, Adelia masih menemani kamu sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Stay tune terus di Pro 2 FM Matan Buah teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

0: 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada dan tidak terasa kita sudah di penghujung siaran kita di pagi hari ini. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia dari subuh tadi, Teman Pro 2, sampai dengan kurang 7 menit lagi nih ya Teman Pro 2 ya. So, artinya saya Adelia Mane harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia di sini. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Have a nice day and bye-bye.

kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Benu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: Playlist lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Tema Pro 2 di Pro 2 Hitlist hari ini enak ya buat yang lagi liburan. Cuti bersama gitu loh. Nah, jadi buat yang lagi santai di rumah, yuk rame-rame dengerin Pro 2 karena kamu bakal temani saya sampai sore nanti dengan mengalirkan ada banyak lagu-lagu buat menemani suasana liburan kamu dan juga bakal memberi kesempatan untuk kamu bisa pilih sendiri. Mau lagu apa nih? Mau diputarkan lagu atau mau diajak ngobrol atau mungkin mau curhat tentang apapun yang ingin kamu curhatkan. Kita buka di WhatsApp, Instagram, Facebook semuanya. Jadi udah zaman sekarang, zaman modern serba bisa. Kamu mau lewat line apapun kita layani. Oke, WhatsApp-nya saya informasikan di line interaktif kami 0851 3728 7493. Saya ulang di 0851 3728 7493. Nah, untuk yang mau request ditunggu. Oke, ini udah ada yang gabung ya, tapi masih bertanya. Kak Ari sudah bisa request? Langsung aja, tenang aja. Mau request kapanpun pasti lagunya diputar kok. Oke, baik buat Feby, saya tunggu requestannya. Kita dengarkan dulu, ini ada dia dengan EA.

0: woi, mamtua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu toh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lain.
0: Ih, ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita, jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sudah bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know. Dia baru tahu ini nih, makasih ya, suka sih tahu itu. Rotasi kok.
0: Bukan rotasi, Mak. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

Pernahkah kamu mendengar kata inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Hal ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi ini juga dapat terjadi ketika barang atau jasa tertentu berkurang, sedangkan permintaan pasar tetap yang membuat harga menjadi naik. Meskipun terkenal dengan dampaknya yang mengerikan pada masyarakat sebuah negara hingga bisa memicu kebangkrutan ekonomi, namun ternyata dalam beberapa aspek inflasi juga memberikan keuntungan. Dampak positifnya dari inflasi diantaranya pertumbuhan ekonomi baik, meningkatkan permintaan, perputaran ekonomi yang mensejahterakan masyarakat.

0: playlist lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Oke, di Pro 2 Hitlist sudah kita hadirkan tadi beberapa lagu di awal jumpa pagi ini. Ada Ariel Noah dan Raisya juga baru hadir dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Wow. Oke, untuk kamu yang mau request, ini ada satu teman kita udah kembali, ada Feby Ari, mau dengar lagu barat aja kak, dari Somber ya, Back to Friends katanya, Back to Friends. Oke, saya siapkan lagunya. Terima kasih Feby sudah balik. Dan juga untuk yang tadi sudah gabung, halo selamat sore, mau request lagu dari Bara Suara ya, Terbuang Dalam Waktu. Waduh, Terbuang Dalam Waktu, Bara Suara, ini siapa namanya nih? Yudis. Oke, Yudis, selamat pagi Yudis dan semua teman Pro 2 yang ada di sana, dimanapun berada. Semoga pagi ini bisa mendengarkan suara saya. Dan juga dari Yudis yang sudah request lagu Bara Suara. Nah, kita lihat dulu ada gak sih lagunya. Pasti ada dong, Pro 2, ya kan? Terbuang Dalam Waktu. Oke, siap. Udah siap, bakal langsung hadir buat kamu semuanya. Nah, untuk hari libur kayak gini, apa sih aktivitas kamu? Butuh inspirasi atau butuh motivasi, referensi hari ini? Saya akan kasih tahu. Jadi, mau tahu, tetap dengarkan Pro 2 dari sampai jam 3 sore. Dan di kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist, bakal saya buka sampai jam 12 siang. Oke? Ini dia, Back to Friends.

Teman Pro 2, balik lagi bareng sama Adelia di sini. Kamu pernah tidak sih tiba-tiba merasa minder pas lagi scrolling medsos? Merasa kulit kurang glowing atau pencapaian hidup kok gini-gini aja? Fix, itu kamu lagi kena yang namanya insecure. Tapi tenang, kamu tidak sendirian. Yuk kita bedah bareng Teman Pro 2. Secara bahasa, insecure artinya rasa tidak aman. Di dunia psikologi, ini kondisi saat kita ragu sama kemampuan atau nilai diri sendiri. Bentuknya macam-macam. Ada yang minder sama penampilan fisik, ada yang cemas berlebih dalam hubungan asmara, sampai yang gugup setengah mati kalau harus ketemu orang baru. Terus kenapa perasaan ini bisa muncul? Biasanya nih ada 3 biang keroknya. Yang pertama, bayang-bayang pola asuh masa kecil yang terlalu banyak dikritik. Yang kedua, dampak peristiwa traumatis kayak pernah dibully. Dan yang paling sering dialami anak muda zaman sekarang, hobi ngebandingin diri sama kehidupan orang lain di media sosial. Terus gimana nih cara mengatasinya? Simple tapi butuh konsisten. Yang pertama, fokus upgrade diri dengan pelajari skill baru yang seru. Kedua, stop bandingin hidup kamu. Ingat, tiap orang punya timeline.

0: nya masing-masing. Dan yang ketiga, jangan dipendam sendirian. Coba deh cerita ke teman atau orang-orang yang kamu percaya. So, bersyukur sama diri kamu yang sekarang, karena kamu itu berharga dengan cara kamu sendiri. Kalau kamu paling sering insecure soal apa nih? Coba curhat di kolom komentar ya.
1: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Dan Atomo Pro 2 masih di request lagu di Pro 2 Hitlist. Satu jam sudah berlalu, sekarang sudah masuk ke sesi yang kedua. Buruan yang baru gabung, selamat bergabung di Pro 2 RRI. Silakan request lagu atau mau berbagi cerita atau ada yang ingin disampaikan. Mau titip salam buat keluarga, teman, kenalan, kekasih, boleh. Atau minta dikirimkan lagu yang romantis, boleh juga. Saya tunggu partisipasinya di Pro 2 RRI lewat pesan WhatsApp di 085137287493. Ya, di 085137287493. Bisa juga DM ke Instagram RRI Pro 2 Atambua. Oke. Nah, untuk teman Pro 2 yang hari ini lagi liburan dan bingung ya, liburan mau tidur atau mau rebahan atau mau menghabiskan uang. Nah, ini kalau udah keluar pasti menghabiskan uang ya. Tidak mungkin keluar gak bawa uang. Kalau mau nebeng ke teman-teman boleh. Yang penting harus baja nih mentalnya. Oke, jadi ada beberapa kiat yang mau saya kasih tahu ke kamu. Rencana yang sangat jujur dan luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan nikmatnya rebahan kalau tidur tanpa ada tugas atau ada deadline yang mengejar gitu kan. Nah, mungkin sesekali sambil bisa cek mutasi rekening atau belanja online tanpa mikir karena di rekeningnya lagi masih ada uang. Kalau agendanya adalah tidur, rebahan, dan ya, ini beberapa cara untuk mengeksekusi agar liburan malas-malasan kamu tetap terasa berkelas, yaitu rebahan tapi ada isi dompetnya atau ada isi rekeningnya. Jadi rebahan sambil check out gitu kan. Oke, daripada rebahan di kamar biasa, kamu bisa pindahkan sesi tidur kamu ke tempat yang lebih nyaman, ya kan? Kalau kamu lagi punya banyak uang, bisa rebahan premium. Tahu rebahan premium, upgrade fasilitasnya. Pesan kamar terbaik, ya kan? Di hotel, di homestay atau di mana yang ada AC-nya, ada bisa bawa makanan ringan, bawa es buah, buat sendiri nih. Kalau perlu, nonton film, movie kesukaan tanpa diganggu siapapun. Kalau dicari ke rumah gak ada. Enak ya, rebahan yang paling premium seperti ini. Mungkin kamu bisa minta bantal ekstra yang paling empuk. Dan jangan keluar kamar sampai waktu check out. Gile banget. Ini impian banyak orang yang mungkin belum bisa aja ya. Kalau udah bisa mah pasti. Masalah uang sih adalah anak muda sekarang pandai banget untuk berkreativitas mencari penambahan gitu. Nah, teman Pro 2, tapi kalau kamu mau di rumah aja, mending kamu beli spray baru. Ini juga salah satu cara yang paling bikin nyaman, ya kan? Beli spray baru, diganti spraynya, diganti sarung bantalnya. Wah, gila. Tutup pintu, pasang kipas angin, putar movie, selesai, tinggal pesan delivery. Wow. Jadi rasanya seperti tidur di atas awan ya, dan ini bisa dipakai jangka panjang kalau hari libur kamu benar-benar free dan bebas. Oke, itu sekedar sebuah tips buat kamu, tapi masih ada banyak tips yang lain. Kalau mau denger, kamu bisa request sambil dengerin lagu kamu dan ya ditemani saya yang setia selalu. Oh, ada yang nongol lagi. Terima kasih Wiwin. Halo Kak Ari, selamat pagi. Ini Wiwin dari Wiwin di mana ya? Oh, jauh ya rupanya. Wiwin dari Bogor. Wih, jauh sekali. Oke, Kak Ari mau dengar lagu Yovie Widianto dan Tiara Andini, Tanpa Cinta. Bolehlah. Kok Tanpa Cinta, yang benar aja Wiwin. Ini dia, selamat mendengarkan dan tetap di Pro 2.

0: kan nanti akan banyak cerita dari.
1: Ngerti bola? Tahukah kamu? Jauh sebelum hiruk-pikuk hari ini, Indonesia adalah negara Asia pertama yang berlaga di Piala Dunia. Di tahun 1938 di Perancis, dengan nama Hindia Belanda, tim sepak bola bangsa Indonesia bertanding melawan Hungaria. Bukan Jepang, bukan pula Korea. Negara pertama dari Asia yang menginjakan kaki di rumput hijau Piala Dunia adalah Indonesia. Tampil dengan nama Hindia Belanda, para pemain Indonesia menempuh perjalanan laut berminggu-minggu hanya untuk membuktikan bahwa Indonesia ada. Meski kalah, dunia mencatat Indonesia adalah pionir sepak bola Asia. Jadi, Indonesia di Piala Dunia bukan cuma mimpi, tapi sejarah. Ada yang unik dari debut Indonesia di Piala Dunia 1938. Bukan cuma soal skill, tapi gaya. Kiper Hindia Belanda, Tan Moheng, memiliki ritual yang unik. Di dalam gawangnya, dia selalu meletakkan sebuah boneka keberuntungan mungil yang setia menemani setiap penyelamatan bolanya. Dan yang tidak kalah unik, kapten tim Hindia Belanda, Ahmad Nawir, seorang dokter yang bertanding di lapangan hijau dengan menggunakan kacamata. Mereka menghadapi raksasa Hungaria dengan gagah berani meski skor akhir tak memihak pada Hindia Belanda. Surat kabar dunia saat itu, The Times, memuji permainan pendek dan cepat anak-anak Nusantara. Main bola boleh serius, tapi gaya harus tetap nomor satu. Lalu pada tahun 1958, Indonesia hampir saja kembali ke panggung dunia setelah mengalahkan Cina. Tapi langkah itu terhenti bukan karena kalah di lapangan, melainkan karena prinsip Indonesia memilih mundur karena alasan solidaritas politik saat itu.

Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 Italy, sebuah lagu tadi keren banget dari Tensi, Suisei, dan juga James C. Mediku Hibiniu. Asik ya, memang lagu-lagu sekarang tuh kadang-kadang liriknya harus benar-benar dipahami dengan baik dan punya makna tersendiri dan punya vibes yang mungkin berbeda dengan orang-orang yang suka dengan lagu pop atau lawas yang fokus ke lirik yang membawa suasana. Nah, teman Pro 2 dimanapun berada, waktu kita masih setengah jam, masih ada satu pesan yang harus saya baca lagi. Terima kasih untuk yang namanya Pagi Kakak Pagi juga, lagunya Wiwin. Oh sudah ya, terima kasih, terima kasih. Dan berikut lagi, halo selamat pagi, salam kenal ini dengan Jackie. Apa nih lagunya? Mau dengar lagu dari Liodra, Teganya Kau, Zaki. Teganya Kau, Zaki ya. Sampai-sampai jauh-jauh dengerin Pro 2 RRI Atambua. Oke, baik, buat Zaki lagunya saya siapkan untuk didengarkan. Dan juga masih ada di WhatsApp, kita buka dulu. Halo RRI Atambua, ingin dengar lagu dari Atambua Perbatasan nih. Bisa lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Thank you banget. Oke, dari Desi ya. Selamat pagi Desi. Jauh-jauh tapi masih dengerin Pro 2. Baik, kita karena punya waktu yang cukup singkat, kayaknya gak lama-lama deh. Tipsnya nanti lagi. Saya kasih dulu lagunya Liodra, Teganya Kau.

saya melihat bahwa kebutuhan belajar bahasa Inggris itu di zaman sekarang itu sangat penting, baik untuk anak-anak, orang dewasa. Jadi banyak orang tuh ingin sekali belajar bahasa Inggris, tetapi kadang mereka masih takut, mereka malu, kadang juga bingung nih mau mulai dari mana. Jadi saya merasa bahwa ini waktu yang tepat ya untuk membuka kursus bahasa Inggris. Jadi metode belajar di sini lebih ke interaktif dan tidak monoton ya. Jadi untuk anak-anak ada permainan edukatif, lagu, gambar, kemudian aktivitas visual juga ya. Kemudian untuk remaja dan dewasa itu lebih banyak ke praktik conversation. Ada juga speaking challenge, listening, diskusi, mungkin menggunakan agar mereka terbiasa ya menggunakan bahasa Inggris dalam situasi nyata seperti itu. Saya melihat bahwa kebutuhan belajar bahasa Inggris itu di zaman sekarang itu sangat penting, baik untuk anak-anak, orang dewasa. Jadi banyak orang tuh ingin sekali belajar bahasa Inggris,

0: Makan apa?
1: Di sana?
0: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wikifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

Oke, teman berdua memasuki sesi terakhir buat kebersama kita di program request. Masih ada yang gabung rupanya, terima kasih untuk yang sudah bergabung lagi pagi ini. Ada Alan ya, Alan yang mau dengar lagu. Oh, terima kasih Taylor Swift. Oke, Taylor Swift berjudul All Too Well. Boleh-boleh ya. Nah, lagu ini saya siapkan untuk semua yang udah gabung, thank you banget ya. Selamat siang, masih setia dengarkan Pro 2 RRI. Dan tips lagi buat kamu nih, hari ini yang liburan. Oke, biar rebahan kamu makin kusuk tanpa gangguan, beli atau sewa film-film bioskop terbaru yang rilis digital. Langganan akun premium atau langganan dengan salah satu platform film, nah ini akan lebih memudahkan kamu untuk menonton sepuasnya lagu atau film-film kesukaan kamu. Jadi kalau kenapa harus liburan dimanfaatkan buat hal yang produktif, kayaknya ada juga yang pingin perawatan diri ya kan. Kita sudah bekerja habis-habisan, diri juga perlu diurus nih. Kenapa perlu sekali? Ya kalau kamu malas keluar, lagi pingin rebahan, benar-benar pingin istirahat, kamu panggil aja layanan pijat tradisional, body spa atau refleksi profesional langsung ke rumah kamu, ya kan. Kamu tinggal tengkurap, merem, dipijat sambil ketiduran, bangun-bangun badan sudah segar, orangnya udah kabur. Oke, gitulah ya, beberapa kiat sederhana yang mungkin bisa kamu coba. Dan saat lagi kita akan beralih ke santai siang. Di jam 12 siang akan ada obrolan ya di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 2 FM. Masih banyak inspirasi baru buat menemani kamu sepanjang hari ini. Ini dia, ada Taylor Swift buat Alan, All Too Well.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku dari masa depan. Kami kehabisan air, semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Tidak perlu bekerja jika kau tidak suka. Tidak perlu menemui orang yang kau benci. Cobalah cari sesuatu yang membuatmu penasaran, meskipun tidak ada yang ingin kau lakukan. Pergilah jika kau ingin melakukan perjalanan. Semuanya terserah padamu. Lakukan sesuka hatimu, namun pilihan datang dengan tanggung jawab. Jika kau tidak mau bertanggung jawab atas pilihanmu, tidak apa jika kau tak memilih. Karena itulah yang kau inginkan untuk dirimu sendiri.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Produa FM.
1: Oke, teman Produa, kembali lagi dengan saya Ari Leon dan kita masih di Santai Siang. Anak muda juga memiliki banyak ide, memiliki banyak ilmu, bahkan fresh banget otaknya ya untuk bagaimana berkreasi, bagaimana memulai suatu usaha atau bagaimana harus memiliki bisnis sendiri. Saat ini kita bersama dengan tokoh milenial Johannes Bergmans Ngaarua Edsville. Kak Bergmans, selamat siang.
2: Ya, selamat siang. Selamat siang buat para pendengar RRI, para teman-teman pemuda yang sedang berjuang dalam mencari pekerjaan atau sedang melakukan usaha kecil-kecilan di rumah masing-masing ya. Salam perjuangan.
1: Salam perjuangan, oke. Ya, Kak Bergmans, mungkin bisa melihat ya bagaimana keadaan atau milenial yang ada di Atambua ini. Banyak orang yang masih kebingungan nih, mereka ini mau buat apa. Sementara mereka juga melihat kok ada ya anak-anak muda yang usahanya itu cuma kecil-kecilan tapi kok kayak sukses banget gitu. Sementara yang lainnya bingung harus mulai dari mana, apakah harus punya modal besar dulu atau gimana nih?
2: Ya, aduh, menarik ya kalau kita bicara. Kebetulan saya juga adalah anak muda pelaku UMKM juga ya. Ada usaha kecilan di rumah dan beberapa jaringan sosial yang menggunakan platform digital. Nah, okelah, kita bicara tentang para pemuda. Kita tahu bahwa realitas pekerjaan hari ini ya, bahwa setiap tahun tuh ribuan lulusan baru keluar dari sekolah dan universitas. Namun jumlah dan lowongan formal tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.
1: Benar sekali.
2: Banyak anak muda akhirnya terjebak dalam pengangguran terselubung. Punya potensi tapi tidak punya saluran. Maka penting untuk melihat kerja tidak hanya sebagai dapat gaji, tetapi sebagai kesempatan berkontribusi dan bertumbuh. Pekerjaan bisa datang dari kantor, dari lapangan, bahkan dari halaman rumah sendiri. Itulah kesempatan diri usaha yang sesungguhnya. Bekerja itu bukan sekedar mencari upah, melainkan menciptakan nilai. Kita bukan pencari kerja, tapi pencipta kerja. Itulah motivasi awal yang harus kita bangun.
1: Pencipta kerja ya. Oke. Nah, kira-kira ada tidak nih bagaimana caranya menemukan ide usaha yang kuat dan mungkin relevan di pasar khususnya di Atambua saat ini?
2: Ya, kebetulan saya juga UMKM, saya tegaskan lagi ya bahwa peluang pasar marketing itu banyak sekali, berseliweran. Bahkan sulit kita bahkan mau menggapai semuanya. Satu dua aja kita sudah ngap-ngapan. Apalagi kita menggapai begini banyak peluang. Salah satu peluang yang mungkin kaum milenial ya, yang paling gampang ya, mungkin berternak ayam. Ada pepatah falsafah, mungkin anak-anak muda tahu, pemain bola David Beckham ya. Dia hari ini sedang berternak ya, berternak 1-2 ekor ayam dan berternak sayur-sayuran. Dia merasa gembira ketika hasilnya itu bisa dia konsumsi sendiri, bahkan dia jual gitu. Lewat platform digital dan ke pasar. Oke, di Atambua, kita kembali lagi ke Atambua, bahwa peluang banyak sekali tercipta di sekitar, bahkan di halaman kita. Misalnya contoh, kita mendapat modal 2 ekor ayam, satu jantan, satu betina. Kalau kita kembangkan selama 3 bulan itu, sudah betina itu sudah menghasilkan 12 butir telur. 12 butir telur itu kalau kita rami, akan yang maksimal ya, 12 itu bertelur semua mungkin hanya 8. Dari 8 itu, misalnya sampai dewasa itu 6, berarti ada 6 ekor ayam. Kalau seandainya jantan 3, kita bisa jual sebagai penghasilan. Sisanya, kita bisa konsumsi, ataukah kita perbanyak lagi ayam itu untuk dia berterus. Dalam setahun, dengan jumlah ayam 2 ekor, itu kita bisa menghasilkan 200 atau 300. Ini pengalaman saya ya, sebagai orang muda yang sedang memelihara ayam. Nah, ayam ini mulai dari telurnya, mulai dari kotorannya, itu dijual. Orang beli sebagai pupuk organik. Dari telurnya, di permintaan pasar sangat besar. Contoh saya memelihara telur ayam kampung ya, ayam kampung. Yang kedua, dagingnya itu dapat permintaan besar dari sekarang warung-warung maupun dari MBG. Bahkan saya setiap hari terganggu ditelepon oleh warung-warung MBG untuk meminta, "Pak, ada supplier telur nggak? Ada supplier daging nggak?" Disinilah saya melihat bahwa ketika saya diajak untuk berdiskusi ini, saya mau menyalurkan pikiran ini bahwa hari ini permintaan pasar sangat meledak.
1: Wow.
2: Sangat berpeluang jika para pemuda, anak-anak muda mulai berusaha dari halaman sendiri. Kalaupun tidak bisa, mereka mulai membentuk 2-3 orang komunitas yang duduk bersama, komunitas. Mungkin malam-malam itu dia berdiskusi atau bernyanyi, mulai mencari usaha untuk bagaimana meminta dana dari orang tua untuk patungan. Mungkin mulai dengan 50-50 ribu membeli masing-masing 2 ekor ayam. Setelah itu mereka mulai merawat, mengembangkan. Ayam permintaan ini bukan hanya kotorannya saja, telurnya saja, ayam yang masih kecil aja sudah ada permintaan di paru-paru. Jadi secara sustainable kita tidak mungkin rugi kalau kita berbicara memelihara ayam contohnya. Iya, iya. Karena pakan di sekitar kita, contoh daun kelor, sayur-sayuran, limbah-limbah dari rumah, itu adalah pakan yang paling organik yang dapat membesarkan ayam. Itu satu peluang loh. Nah, peluang lain lagi, jika kita kesulitan dalam pemasaran, anak muda kan mengenal digitalisasi. Jelasnya, mereka akan menggunakan platform digital Facebook, Twitter, atau YouTube bisa mempromosikan usaha-usaha mereka. Jadi permintaan pasar lebih cepat. Contohnya saya, hari ini belum pernah menembus sampai di pasar, tetapi orang-orang pasar datang ke saya.
1: Wow.
2: Karena saya mendekat buat pendekatan secara digitalisasi. Mulai menghubungi orang, contoh di WhatsApp saya ada 60 pelanggan. 60 pelanggan itu kalau sehari konsumsi 30 memesan 30 butir, dalam 30 hari berarti ada 2 pelanggan yang memesan. Berarti saya bisa 1 butir telur contoh ayam kampung itu 5.000. Kalau sehari saya bisa menghasilkan 60 butir, berarti saya sudah menghasilkan 300.000 dari platform yang saya bermain di lewat handphone mempromosikan telur ayam. Nah, kalau 300.000 dikali 30 hari adalah 9 juta. Kalau dipotong ongkos pakan contoh, pakan itu jatuhnya 500.000 atau 1 juta, ada 2 juta yang masuk di kantong saya.
1: Wow, inspiratif.
2: Maaf, kalau 300.000 dikali dengan 30 kan berarti 9 juta ya.
1: Oh ya, 9
2: kalau
1: juta
2: benar. Kalau potong dipotong pakan itu contoh sekitar 40%-an lah. Contoh 4 juta. Berarti ada 5 juta yang saya bisa pakai untuk jadi konsumsi, bisa menabung, bisa membeli perlengkapan untuk kebutuhan ayam lagi, dan untuk perluasan ekspansi bisnis saya. Itu yang kita harapkan. Okay. Yang berikut, selain ayam, pelaku digital kita perkenal, ya, anak-anak muda ini juga kan ada mempunyai latar belakang pendidikan. Ada yang dari sektor pertanian.
1: Ya.
2: Mungkin dari sektor pertanian itu, dia bisa mulai buat petani, contoh petani kota dan peternak kota, urban farming system. Dia baru memelihara ayam, menghasilkan kotoran ayam, pupuk organik, dia menanam sayur. Sayur itu bisa dimelayani kebutuhan pasar maupun kebutuhan dapur-dapur MBG yang sekarang lagi derasnya meminta kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, dari latar belakang lagi, misalnya dia adalah ahli IT. Dia menggunakan digital, misalnya, hari ini di Belu ini punya platform pariwisata banyak ya. Mulai di Teluk Berita, pantai-pantai yang indah di Pasir Putih, maupun dataran tinggi Pulan Pehan, atau tarian-tarian adat di kampung. Dia bisa menjadi fotografer atau memberikan pelatihan-pelatihan atau tarian-tarian yang bisa dipromosikan kepada akun digital untuk menarik wisatawan dari luar datang ke Kabupaten Belu.
1: Wah, ini sangat inspiratif sekali, luar biasa.
2: Ya, sangat inspirasi, Pak. Hari ini kita sudah dapat peluang dari Presiden Prabowo ya, memberikan MBG Koperasi Merah Putih. Nah, saya harapkan untuk khusus Koperasi Merah Putih ini harus ada buat pendekatan terhadap kaum milenial. Di mana kaum milenial ini adalah para pencari kerja yang pada hari ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, tapi tidak diberikan arahan atau tidak diberikan bawa kesempatan atau tidak diberikan penjelasan yang komprehensif bagaimana mereka mendapatkan dana untuk berusaha. Mereka perlu dibimbing. Rata-rata kaum milenial ini adalah anak-anak tamat pendidikan, kuliah. Ya. Mereka orang-orang akademisi yang mengerti cara mengaplikasikan kerja, tapi mereka belum berpraktek. Dibutuhkan kerjasama kolaborasi dari beberapa instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, misalnya dari Dinas Nakertrans, dari Dinas Koperasi, dari Dinas Peternakan, Pertanian, untuk bersama-sama duduk. Saya lihat beberapa akhir-akhir ini kegiatan begitu masif di masyarakat soal Koperasi Merah Putih. Tapi saya harap para pemuda, elemen para pemuda yang lebih komposisinya lebih terbanyak dari para orang-orang tua, sebenarnya sekitar 80% harus dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat sustainable economic effect yang menurut teori Pak Prabowo ya dalam paradoks Indonesia, bahwa kemakmuran itu muncul dari bagaimana orang bekerja tiap hari, dan para pemuda itu adalah tulang punggung ekonomi. Itu yang harus disadarkan pemerintah.
1: Oke. Baik, karena waktu kita juga agak terbatas ya, Kak Bergmas, saya minta satu tips atau pegangan yang mungkin bisa jadi kekuatan buat para milenial nih, supaya bisa terus maju meskipun mereka mengalami kegagalan. Silakan.
2: Ya, bagi kaum milenial ya, mulailah hal-hal yang sederhana yang bisa kita kerjakan. Tekunilah pekerjaan itu, walaupun sekecil apapun. Karena setiap jenis pekerjaan itu harus dihargai. Misalnya, di kita sebagai komunitas pedesaan atau di komunitas kota, jika Anda melakukan pekerjaan memelihara ayam, memelihara ternak contoh, babi, atau sapi, tekunilah pekerjaan itu. Karena pekerjaan yang kita tekun itu mewakili identitas kita, bagaimana kita berusaha. Kedua, ambillah sikap terhadap risiko dan kegagalan.
1: Ya.
2: Belajarlah dari satu kegagalan. Jangan melihat kegagalan sebagai kekerasan atas ketidakberhasilan kita, tetapi sebuah suatu hal yang membuat kita merasa yakin bahwa sesuatu sedang dimulai dari diri kita, yaitu kesuksesan. Yang ketiga, kita harus membentuk keterikatan dalam kelompok, kebersamaan, membentuk kesemangatan, gotong royong dalam bekerja. Jika kita sendiri-sendiri tidak membentuk 2-3 orang komunitas kerja, kita tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Karena kebanyakan yang hasil studi saya bahwa jika kita mulai sendiri-sendiri, biasanya kita gagal sendiri-sendiri. Tapi kita mulai bersama 2-3 orang, saling menukar pikiran, saling sharing, biasanya berhasil.
1: Ya.
2: Kegagalan itu menjadi keberhasilan secara kolektif. Yang keberikut, harus ada mentalitas kreatif, mentalitas tangguh, dan budaya kolaboratif. Anak-anak muda adalah role model dan perilaku yang bisa menunjukkan bahwa integritas kita berhasil. Kita pemuda, kita orang-orang yang pencipta kerja, bukan pencari kerja.
1: Wow.
2: Terima kasih.
1: Oh, luar biasa sekali ya. Kita rasanya pengin tepuk tangan meriah ya. Karena ini motivasi yang walaupun cuma 4 tapi kayaknya kena banget. Jadi dari semuanya ini udah terwakilkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi pesan menarik buat milenial yang hari ini sudah mendengarkan, supaya juga bisa membakar motivasi mereka untuk mulai bergerak dari sekarang. Terima kasih banyak waktunya Kak Bergmans untuk ya, hari ini. Di lain kesempatan nanti kita kontak lagi, mudah-mudahan selalu bersedia ya.
2: Ya, terima kasih untuk kemajuan para pemuda seperti saya ya. Saya tetap bersemangat. Terima kasih untuk RRI yang telah memberikan saluran pikiran bagi semua masyarakat termasuk kami kaum muda untuk terus berkreativitas di batas, meskipun pikiran kami tidak boleh dibatas oleh perbatasan. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat kembali menjalankan aktivitas dan selamat siang.
2: Selamat siang.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Coki, kamu sudah dengar tentang kampanye cinta produk dalam negeri belum? Iya, kita harus lebih mencintai produk lokal loh, karena ada banyak alasannya. Pertama, dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa mendukung ekonomi lokal dan membantu menciptakan lapangan kerja, Coki. Tuh, tahu, betul sekali. Kita juga melestarikan tradisi dan kerajinan tangan yang ada di daerah kita dengan mencintai produk lokal. Dan satu kebanggaan lagi, Coki. Banyak produsen lokal yang sudah meningkatkan kualitas produk lokal. Jadi kita harus lebih bijak memilih dan mendukung yang berkualitas ya. Oke deh, Coki. Cintai produk dalam negeri dan mari saling mendukung untuk memilih produk lokal.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Dan kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Ibu Syah.

0: lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 di Info Olahraga siang hari ini ya, kita bakal hadirkan informasi terupdate dari dalam negeri secara nasional dan juga beberapa informasi dari luar negeri. Nah, hari ini 28 Mei 2026 yang sedang ramai diperbincangkan di tanah air kaitannya dengan Sabar dan Reza bersama Jojo terhenti. Aduh, ini pasti di event Singapore Open dan Tatap Indonesia Open 2026 nih. Jadi langkah ganda putra Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani terhenti di babak 16 besar Open Singapore Open 2026 setelah takluk dari ganda Malaysia. Sehari sebelumnya kejutan pahit juga menimpa pemain tunggal putra andalan kita Jonathan Christie yang tersingkir lewat lebih awal ya, ini dia lebih awal telah kalah dramatis dari Pranui HS asal India. Nah, sekarang fokusnya ke Indonesia Open nih. Jojo Jonathan Christie menyatakan langsung mengalihkan fokus penuh ya untuk memulihkan kondisi, mempersiapkan strategi matang untuk hadapi turnamen di kandang sendiri bergengsi nih, Indonesia Open 2026. Dan ini akan segera bergulir. Sementara itu, ganda Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menjadi salah satu tumpuan yang saat ini masih berjuang mengamankan tiket perempat final di Singapura. Oke, gimana? Udah puas dengan informasi ini? Pasti sangat mengganjal banget ya. Kenapa sih ini andalan kita nih, Jonathan Christie, bisa kalah dengan India? Padahal India mainnya udah biasa dikalahkan. Duh. Begitulah, dalam sebuah perlombaan, dalam sebuah pertandingan pasti tidak semua yang juara harus berpihak pada satu orang, tapi semua orang juga berjuang untuk bisa meraih posisi yang sama. Jadi tetap persiapan, tetap hati-hati, dan mungkin masih ada kesempatan lain lagi untuk membalikkan keadaan. Oke, tetap di Santai Siang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: tanggung jawab terbesar bukan tentang mahkota atau gelar yang saya dapat, tetapi bagaimana saya menjaga sikap dan menjadi role model untuk teman-teman di sekitar saya. Yang paling berkesan adalah ketika saya sadar bahwa semua proses latihan, usaha dan kerja keras terbayarkan dengan menjadi ikon. Saya mengenali potensi yang ada di dalam diri saya. Saya berlatih dengan giat dan berani keluar dari zona nyaman. Karena kan di TTU kan terkenalnya kan dengan tenun ya, jadi saya bakal memperkenalkan batik dengan cara menggunakan batik dalam keseharian saya.
1: Batik bukan hanya kain, tetapi adalah juga identitas negara sebagai warisan budaya.
0: Tanggung jawab terbesar bukan tentang mahkota atau gelar yang saya dapat, tetapi bagaimana saya menjaga sikap dan menjadi role model untuk teman-teman di sekitar saya. Yang paling berkesan adalah ketika saya sadar bahwa semua proses latihan, usaha dan kerja keras terbayarkan dengan menjadi ikon.
2: 99,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa setiap Piala Dunia selalu punya maskot unik? Ternyata maskot dibuat bukan cuma untuk lucu-lucuan, tapi jadi simbol tuan rumah dan identitas turnamen. Maskot pertama Piala Dunia muncul tahun 1966 di Inggris bernama World Cup Willy, seekor singa yang memakai jersey Inggris. Sejak itu, setiap negara tuan rumah selalu membuat maskot dengan ciri khas budaya masing-masing. Ada yang berbentuk hewan, makanan, sampai karakter unik seperti Leif di Piala Dunia 2022. Kalau menurut kamu, maskot Piala Dunia paling ikonik itu yang mana? Teman berdua.

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Tamu Produa masih di Santai Siang dengan informasi olahraga ya. Kita tadi sudah beralih dari bulu tangkis. Sekarang kita mau hadirkan lagi informasi seputar sepak bola kayaknya. Enak ya kalau soal sepak bola, karena ini udah menjelang Piala Dunia nih. Tapi kali ini sepak bola dalam negeri ada euforia, hat-trick Persib dan persiapan timnas. Jadi hat-trick juara Persib Bandung, atmosfer sepak bola nasional masih diselimuti euforia keberhasilan Persib Bandung mencetak sejarah meraih hat-trick juara domestik setelah memastikan gelar Superliga di musim ini. Pawai trofi di Bandung disambut lautan bobotoh. Di sisi lain juga pelatih Bojan Hodak memberikan pesan perpisahan yang emosional, sekaligus mengingatkan bahwa tekanan untuk mempertahankan gelar di musim depan akan jauh lebih berat. Kita juga hadirkan informasi lain dari Timnas Sepak Bola Indonesia. Ada latihan perdana Timnas dan ada pemain diaspora. Jadi Timnas Indonesia besutan John Hartman ya sudah memulai latihan perdana mereka. Netizen menyambut antusias kembalinya Marcelino Ferdinand dan Sadil Ramdhani. Waduh, senang banget yang terlihat sudah bergabung lagi di lapangan. Jadi selain itu, proses naturalisasi kloter pertama untuk dua pemain diaspora asal Australia sedang dikebut agar bisa melakoni debut pada Juli 2026 mendatang. Ini bakal seru lagi ya, walaupun tidak berhasil masuk ke Piala Dunia, tapi juga kita masih punya olahraga dalam negeri yang tidak kalah seru. Nah, kita juga mau tambahkan nih, selain sepak bola, saya punya informasi lain di mana kaitannya dengan MMA. Ini tim Indonesia baru saja menorehkan prestasi gemilang di ajang yang satu ini, ASEAN MMA Championships 2026 yang digelar di Uzbekistan dan sukses membawa pulang total 7 medali. Ini prestasi luar biasa yang perlu kita apresiasi. Selain itu, ada juga 7 atlet panjat tebing Indonesia. Nah, atlet panjat tebing Indonesia ini tengah bertolak menuju ke Madrid, Spanyol ya. Mereka punya target ya untuk harus bisa meraih hasil maksimal pada seri kejuaraan dunia panjat tebing 2026 ini. Dan untuk kembali lagi ke bola kasti ya, petenis putri Indonesia Janis Jen harus menelan pil pahit setelah terhenti di babak pertama turnamen Grand Slam French Open 2026 Roland Garros. Meski begitu, keikutsertaannya di babak utama turnamen mayor tetap jadi catatan penting bagi petenisan tanah air ya, petenisan tanah air. Nah, bagi kamu para pecinta olahraga, akhir pekan ini perhatian juga akan tersedot ya ke final Liga Champions 2026, di mana Arsenal juga lagi bersiap-siap nih menghadapi PSG di Budapest untuk mencetak sejarah baru di Eropa. Nah, kita bakal hadirkan lagi info olahraga lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Wih, enak nih. Ambil banyak memang, biar kenyang.
1: Adi, makan pun banyak. Gunung Mutis juga lah.
0: Ih, kenapa? Kan subuh buka puasa, toh.
1: Tahu tidak, makan terlalu kenyang akan merusak watak seseorang atau yang disebut muzin lil mizaj, menghilangkan kecerdasan, menjadikan hati semakin keras, menumpulkan empati kepada orang yang hidup lebih susah, dan membuat malas dalam menjalankan ibadah.
0: Oh, begitu kok.
1: Oh, Suma.
0: Nah, ini lanjut makan, beb makanan, Su.
1: Ih, biar sah. Lepus sisa tuh, Ma.

friendly, sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang memiliki arti ramah atau bersahabat. Dalam pergaulan sehari-hari, arti kata friendly digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bersikap ramah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ramah berarti baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, suka bergaul, bersikap sopan dan santun, serta menyenangkan dalam berinteraksi. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam konteks bisnis. Sedangkan flirting artinya perilaku seseorang yang sangat atraktif, mencoba menarik perhatian banyak orang, terlebih lawan jenis. Biasanya flirting ini juga identik dengan istilah menggoda. Flirting memungkinkan seseorang untuk menciptakan daya tarik yang kuat, mempengaruhi orang lain, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai situasi. Jadi, kamu seseorang yang friendly atau flirting?

0: lagi dengerin Sate Siang.
1: Oke, teman Pro 2, informasi olahraga berikutnya tentang olahraga bola basket. Playoff IBL 2026 semakin memanas. Nah, Satria Muda bakal melaju ke semifinal. Satria Muda Pertamina Jakarta mengamankan tiket ke semifinal IBL 2026 setelah menumbangkan Hang Tuah Jakarta dua kali berturut-turut dalam seri yang sengit dengan skor akhir 105-100 di game penentu. Selain itu, pada game ketiga yang menegangkan, jadi di partai lain Bogor Hornbills ya tampil luar biasa dan berhasil memaksa Ksatria Bengawan Solo untuk memainkan game ketiga sebagai penentu nih untuk memperebutkan satu tiket semifinal yang tersisa. Jadi ini memang luar biasa, olahraga di tanah air cukup sengit dan pertandingan yang cukup alot juga. Jadi lapangan basket ini biasanya kalau diberi apa ya kesempatan untuk penonton bisa masuk aja, kayaknya akan kacau banget. Jadi di mana menjadi salah satu lapangan yang cukup tertib, penonton hanya bisa menyaksikan dari jauh dan tidak terganggu dengan supporter dan juga berbagai aksinya. Jadi tampil luar biasa. Ada koreksi dan update paling segar yang baru saja masuk dari lapangan IBL ini, di mana Do or Die atau pertandingan penentu babak pertama playoff IBL 2026 antara Ksatria Bengawan Solo melawan Bogor Hornbills baru saja tuntas di Sritex Arena Solo. Jadi lewat drama yang luar biasa, tegang di hadapan pendukungnya sendiri, Ksatria Bengawan Solo akhirnya berhasil meredam perlawanan sengit Bogor Hornbills dengan skor akhir 84-79, selisih 5 poin ya. Dan Bogor Hornbills sebenarnya memberikan perlawanan habis-habisan, sempat memimpin di kuarter kedua berkat tembakan-tembakan perimeter yang akurat. Namun mental juara dan ketenangan barisan lokal serta pemain asing Ksatria di kuarter pemungkas berhasil mengembalikan keadaan. Jadi dengan hasil ini Ksatria Bengawan Solo resmi menyusul Ksatria Muda, Pertamina Jakarta, Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten untuk melengkapi slot top 4 semifinal IBL 2026. Laga semifinal dipastikan bakal

lebih panas dan berkelas. Ada yang tim jagoannya lolos ke empat besar, atau kita bedah aja kekuatan babak semifinal nanti untuk pertandingan berikut. Oke, informasi ini mengantar kita di penghujung untuk sesi olahraga. Jangan kemana-mana, saat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah ada banyak informasi entertainment yang akan kami sajikan. Jadi tetap di Pro 2 FM 99,8 MHz.

Bola Mania dimanapun Anda berada. Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022, kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Oke, di Santai Siang informasi selebriti pertama kami hadirkan kabar tentang kalau ngomongin soal masa media sosial ya, beberapa hari terakhir ini rasanya adem banget soalnya momen ibadah haji tahun 1447 Hijriah kali ini juga benar-benar diramaikan oleh keberangkatan sejumlah selebriti papan atas di tanah air. Wah, kompak banget ya mereka menjemput berkah di tanah suci. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Sultan Andara, Raffi Ahmad. Wow. Jadi Raffi Ahmad kemarin sempat viral banget nih momen haru waktu Raffi nangis ya. Nangis pas wukuf di Arafah gitu. Nah, yang bikin netizen makin pangling adalah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah alias tahalul gitu, Raffi langsung tampil beda dengan mencukur habis rambutnya sampai botak plontos ya. Tapi tetap kelihatan keren dan karismatik gitu. Nah, teman berdua. Jadi yang ikut ibadah haji kemarin tidak cuma Raffi saja, ada pasangan Ashanti dan Anang Hermansyah juga ternyata, yang rajin banget ya ngebagiin cerita spiritual mereka. Kemarin mereka sempat cerita kalau suasananya padat banget di sana, tapi ya alhamdulillah mereka dikasih kelancaran bahkan sampai bisa mencium Hajar Aswad. Masya Allah ya, ikut haru ya yang melihat dari layar kaca HP gitu. Nah, melihat para pesohor ini lepas dari segala kemewahan duniawi, fokus beribadah pakai kain ihram ya. Ihram itu memang bikin adem banget. Jadi doakan sama-sama saja, semoga semua jemaah haji Indonesia termasuk para idola kita sehat-sehat selalu, diberi kesehatan ya, diberikan kelancaran, dan mereka juga bisa pulang kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Amin ya. Nah, buat kamu teman Pro 2 di siang hari ini, biar suasana hati kamu mungkin yang lagi adem, saya sudah siapkan nih lagu-lagu yang pas banget. Ini dia, kita dengarkan langsung dari Adikara, Can I Tell the World I Love You.

kalau dalam dunia konstruksi sekarang sudah ada itu bambu laminasi, sudah ada itu kalau dalam dunia konstruksi kan kita kenal kayu laminasi, tapi sekarang sudah ada bambu laminasi. Kemudian penelitian terbaru juga sedang menuju ke arah bambu bisa digunakan sebagai tulangan beton, pengganti tulangan baja. Memang masih ada kekurangan, misalnya nanti karena muai susutnya itu besar sehingga nanti kalau dia susut maka akan ada rongga dan seterusnya. Tapi saya yakin penelitian-penelitian ke arah itu sudah semakin berkembang dan penggunaan bambu di konstruksi sekarang bukan hanya soal misalnya jadi tiang penyangga corong, tapi bisa jadi mungkin 5-10 tahun lagi saya yakin sudah akan ditemukan metode dan cara konstruksi yang tepat. Kalau dalam dunia konstruksi sekarang sudah ada itu bambu laminasi, sudah ada itu kalau dalam dunia konstruksi kan kita kenal kayu laminasi, tapi sekarang sudah ada bambu laminasi. Kemudian penelitian terbaru juga sedang menuju ke arah bambu bisa digunakan sebagai tulangan beton, pengganti tulangan baja.

0: Nak, apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
0: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
0: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian dari iman.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Oke, Tomam Pro 2 ini baru saja selesai ya Idul Adha kemarin. Namun ada kabar lagi yang lain kaitannya dengan sapi kurban jumbo para artis ya. Jadi ada fenomena berburu sapi kurban berukuran raksasa atau jumbo kembali viral. Fuji menyita perhatian setelah membeli dan mengangkut sendiri sapi kurban berbobot 700 kg hasil kerja kerasnya. Sementara itu, presenter Irfan Hakim juga kembali menjadi sorotan karena momen perpisahannya dengan penuh air mata dengan sapi kurban kesayangannya yang berukuran sangat masif. Wah, gila banget. Ya, mau gimana lagi, namanya juga hari raya kan. Nah, Irfan Hakim, pemilik bisnis kurban premium dan juga momen haru bersama Popeye, bukan rahasia lagi kalau Irfan Hakim punya bisnis peternakan namanya Setia Farm yang berfokus menyediakan sapi-sapi berukuran monster. Sapi kurban pribadi tahun ini Irfan mengurbankan sapi pribadinya yang diberi nama Popeye. Ekor sapi jenis Belgian Blue berbobot jumbo yang bertubuh kekar dan berwarna putih bersih. Serta satu lagi bernama Sadewa, sapi peranakan Ongole gitu. Sadewa ya. Momen viral yang terjadi video Irfan Hakim melepas Popeye sukses memancing air mata netizen. Saat didatangi dan dipeluk untuk terakhir kalinya di lokasi penyembelihan, Popeye terlihat merespons dengan manja dan tampak mengeluarkan air mata saat Irfan membisikkan kata-kata perpisahan yang menyentuh hati. Gila banget. Aduh. Kaitannya dengan kurban yang jumbo, Raffi Ahmad juga memborong 6 sapi jumbo senilai miliaran rupiah. Sementara Fuji pilih sendiri sapi 700 kg yang diberi nama Gomo. Jadi selebgram muda Fujian Utami alias Fuji juga tidak mau ketinggalan dalam menunaikan ibadah kurban hasil dari kerja kerasnya sendiri. Hebat ya para artis nih. Kemudian Atta Halilintar juga sapi raksasa bernama Gabriel dan kurban sapi jumbo bernama Macan oleh Ria Ricis. Nah, ini nih fenomena sapi jumbo para artis ini selalu sukses menarik perhatian publik setiap tahunnya. Dengarkan terus Pro 2 FM dengan beragam informasi entertainment yang terus kami bingkiskan buat kamu setiap hari. Jangan kemana-mana.

0: Lihat tuh si Diki, menyendiri, rambutnya berantakan, emosinya nggak stabil, dan juga sering ngeluh loh, Kak. Kadang, kalau megang handphone, heboh sendiri.
1: Kenapa sih emang, Dek?
0: Lah, Kakak nggak tahu dia setiap hari ngapain. Dia kan sering main aplikasi judi online. Kadang, kalau menang, dia kegirangan sendiri. Kalau kalah, menyendiri dan kepikiran sendiri, Kak.
1: Wah, kasihan banget ya berarti.
0: Ya, makanya. Kakak jangan ikut-ikutan kayak gitu ya, Kak. Loh, Kak, ngapain tuh?
1: Ngapus aplikasi judol, Dek.
0: Ya elah, Kakak.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Omong Pro 2 masih lagi nih, ada informasi yang menarik ya dari dunia selebriti, di mana kabar tentang kedekatan ya, kedekatan. Wah, ada yang lagi deket-deket nih, mau deket-deket ngapain ya. Nah, ada kedekatan antara Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi. Kabarnya ini katanya makin go public ya. Nah, jadi kita mau kasih tahu. Tadi coba kita cari tahu review kabar kedekatan Ayu Ting Ting dan Muhammad Kevin Gusnadi, emang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan oleh netizen. Saya telah sempat bikin penasaran karena foto gandengan tangan mereka di bioskop bocor di media sosial. Ayu akhirnya belak-belakan memberikan klarifikasi langsung ke rumah di rumahnya di daerah Depok ya. Nah, beberapa fakta terbaru seputar hubungan mereka yang mulai go public. Status sih masih teman dekat ya, tapi ada buka hati ya sih. Saat ditemui awak media, Ayu sambil tersipu malu mengkonfirmasi kalau dirinya memang sedang dekat dengan Kevin. Meski belum secara gamblang melabelinya sebagai pacar, pelantun lagu Alamat Palsu ini menegaskan kalau dia tidak mau trauma dengan masa lalu dan memilih menikmati prosesnya aja. Maksudnya dekat mah ya tidak apa-apa kan, maksudnya kan teman dekat gitu. Jadi ya doain saja yang terbaik karena kita tidak ada salahnya membuka hati buat siapapun, kata Ayu Ting Ting. Kemudian ada sinyal yang kedua, ini sudah dibawa ke acara keluarga besar gitu. Jadi kayak ada sinyal gitu ya, keseriusan hubungan mereka makin kuat setelah Kevin kedapatan hadir di acara syukuran keluarga Ayu, tepatnya pada acara akikah Kaisar, anak dari Siva, adiknya Ayu. Ayu sendiri yang mengundang Kevin secara langsung agar bisa berbaur dengan keluarga besarnya. Momen kebersamaan Kevin bersama ayah Ojak dan Umi Kalsum bahkan sempat diunggah di Instagram story sang ibunda. Wow. Dan Ayu mengungkapkan bahwa putri semata wayangnya Bilqis Kumairah Razak ya, merespons kehadiran Kevin dengan sangat santai dan baik juga. Pihak keluarga besar Ayu pun dikabarkan sudah memberikan lampu hijau alias restu untuk kedekatan mereka. Jadi tidak ada larangan gitu ya. Wow. Oke, baik teman Pro 2. Mudah-mudahan ya. Semoga banyak netizen dan rekan serta artis yang mendoakan agar hubungan Ayu kali ini mungkin bisa berjalan lancar dan berakhir bahagia. Informasi ini juga mengantar kita di penghujung ya. Saya Ari bakal pamit dulu dari ruang dengar kamu. Kita jumpa lagi besok sore. Selamat menikmati suasana sore di hari libur. Semoga hari ini yang cerah bisa mensupport kamu untuk bisa menjalankan aktivitas kamu dan rencana kegiatan sore ini. Namun jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Kamu mendengarkan News Update Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Indonesia menjadi salah satu wakil ketua dalam aliansi kemitraan global untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan global. Menurut Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria, bahwa hal tersebut merupakan untuk pertama kalinya Komite Aliansi Kemitraan Global untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan ini digagas oleh pemerintah Cina. Indonesia menjadi wakil ketua forum tersebut bersama dengan Pantai Gading, Brasil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan. Sementara itu, Direktur Utama Perum LKHBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, mengajak anggota Paskibraka menjadi mercusuar yang mampu menyuarakan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi dan berbagai persoalan sosial dengan cara meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan serta memahami potensi daerah masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, Beni pun mengajak para Paskibraka untuk mengungkapkan isu-isu atau potensi-potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Sebab menurutnya sebagai seorang Paskibraka, kepekaan sangat penting. Selain dapat meningkatkan prinsip dan kepercayaan diri, hal ini juga mampu menanamkan nasionalisme dalam diri. Kita ke informasi lainnya, teman Pro 2. Krista Pele sukses meraih gelar juara Liga Conference 2025-2026 setelah mendudukkan klub Spanyol Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0 pada partai final. Gol tunggal Jean-Philippe Mateta memastikan The Eagles mengangkat trofi Eropa pertama dalam sejarah klub. Final yang berlangsung ketat sejak menit awal, Krista Pele dan Rayo Vallecano sama-sama tampil agresif. Namun keuntungan datang untuk Krista Pele, dan ini juga merupakan sebuah capaian luar biasa dari sang pelatih. Demikian News Update Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami selanjutnya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ya, 99,8 produk buat teman terbaik kamu. Selamat sore pendengar di mana pun Anda berada. Sore hari ini ada narasumber kita yang akan berbagi dengan kita. Ini adalah peraih juara 5 Adujak Genre Provinsi NTT 2024 dari Maumere ya. Ada Aditya Lodo. Saya coba sapa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore semuanya.
0: Oke, sore apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik. Luar biasa sekali.
0: Nah, sebelumnya terima kasih ya Aditya sudah mau berbagi ya di RD Tambua. Ini kemarin itu bagaimana ceritanya akhirnya Aditya terpilih untuk mengikuti Adujak Genre 2024 ini?
1: Iya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan. Kalau berpikir terpilih menjadi duta, saya sebenarnya ingin bercerita dari awal.
0: Okay.
1: Dari Kabupaten Sika, saya terpilih sebagai duta genre putra dari Kabupaten Sika melalui musyawarah dengan teman-teman pengurus forum genre Kabupaten Sika. Karena memang di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya ada pemilihan duta genre tingkat Kabupaten Sika, tetapi pada tahun ini karena ada beberapa satu hal yang membuat akhirnya menjadi pemilihan duta tersebut ditiadakan, dan akhirnya melalui musyawarah secara kepengurusan, dan dari hasil musyawarah tersebut memilih saya atau mempercayakan saya sebagai duta genre putra gitu.
0: Oke. Oh, berarti tidak ada semacam istilahnya itu seleksi di kabupaten begitu, tapi langsung musyawarah.
1: Tidak. Ini melalui musyawarah dan juga keaktifan saya sebagai pengurus forum genre selama ini sudah melakukan program genre sejauh apa gitu kan.
0: Oke, berarti ini istilahnya kalau saya bandingkan dengan politik, sudah kampanye sebelum maju ya.
1: Iya, betul sekali Kak. Angkatan juga tidak ada program kerja yang seperti kampanye.
0: Iya. Oke, baiklah ya. Nah, ini kalau kita ngomong soal aktif, soal program kerja ini, saya pengen tahu juga nih, apa saja nih yang menjadi perhatian atau pandangan Aditya sendiri terus sehingga akhirnya bergerak untuk mau jadikan ini sebagai program.
1: Oke, pertama, di Kabupaten Sika itu kami memang mempunyai masalah, yaitu tingginya stunting. Okay. Karena stunting ini sangat tinggi. Ada dua kecamatan yang memang tinggi, di kecamatan Kangai dan juga kecamatan daerah Kota Uneng atau Alok Timur. Nah, memang di situ daerah orang yang terkena stunting atau yang terdampak stunting memang sangatlah tinggi, hingga akhirnya saya sepertinya mengkampanyekan dan juga saya langsung mengamati mereka. Saya sangat kasihan dengan mereka. Okay. Karena satu, stunting itu juga bukan karena kondisi suatu tubuh, karena dia tinggi, dia pendek, dia apa gitu dan segala macamnya, tetapi ini karena ekonomi dari orang tua yang memang tidak sesuai dengan UMKM, tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki gitu. Jadi memang akhirnya ada salah satu program kerja saya yaitu kampanye stunting. Nah, di situ setiap tahun di bulan Agustus, kebetulan juga kan karnaval di tanggal 17 Agustus, itu saya kampanyekan stunting bersama dengan teman-teman forum genre. Okay. Dan juga saya kolaborasi dengan teman-teman dari forum anak, dari kolaborasi dari LSM daerah, Silvan Internasional yang yayasan mitranya dengan yayasan FEN. Betul. Jadi kami sekitar 3 organisasi tersebut kampanyekan mengenai perubahan iklim, mengenai stunting, mengenai isu kekerasan perempuan dan anak. Itu juga selain itu masih banyak sekali. Mungkin itu salah satu yang membuat akhirnya saya membuat kampanye karena memang bergerak dari hati saya.
0: Oke, ini lama-lama orang suka kirim di Gaza ini nanti. Ya, karena kepedulian terhadap perempuan, anak dan pokoknya semua. Jadi akhirnya itu, makanya saya lagi mikir ini, kira-kira lewat siapa kita kirim Aditya ke Gaza ini.
1: Kalau lihat anak-anak yang kerja, apalagi mereka yang sudah putus sekolah, itu sangat sedih sekali. Karena lihat di warung terus mereka minta uang, itu kayak aduh, mana mereka tidak belum berada di posisinya saya sebagai pelajar yang aktif ya. Begitu.
0: Ya ya ya. Oke, akhirnya dari situlah ya mulai kampanye mulai bergerak begitu.
1: Pasti.
0: Oke. Nah, dan mungkin karena juga kepedulian itu akhirnya juga dalam musyawarah itu dipilih dan akhirnya ikut ke provinsi ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, setelah kemarin sampai ya terpilih dan datang ke provinsi, itu dipilih itu dan saat dipilih terus persiapannya berapa lama untuk terus datang ke provinsi kemarin ke Kupang?
1: Kalau untuk persiapan kami sangat minim persiapan karena yang pertama pada saat permusyawaratan pemilihan duta gendre kami saya dipilih bersama dengan teman saya Putri itu satu bulan sebelum kami berangkat ke provinsi, jadi Kupang. Selama satu bulan itu memang persiapan baik dari dokumentasi, persiapan diri, persiapan mental, dan juga kami berpikir kalau soal persiapan mental itu malahan lebih membutuhkan waktu yang banyak karena satu di sana kami menghadapi orang-orang yang luar biasa. Sudah sampai di sana berpikir bahwa mereka ini nih, wow, ini nih bukan lawan yang kaleng-kaleng.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul, bukan ece-ece ya.
1: Lawannya itu aja, betul sekali. Jadi sampai akhirnya kami persiapan memang sangat kurang karena ya tadi karena baik dari musyawarah pemilihannya juga sudah salah waktu. Sebenarnya satu tahun sebelumnya sudah melakukan musyawarah, tetapi ada satu dua hal yang membuat pemilihan duta gendre secara tingkat kabupaten itu ditiadakan.
0: Oke. Nah, untuk akhirnya dipilih dan datang ke sana, itu persiapannya itu sebenarnya lebih ke apa begitu?
1: Lebih kepada kami menguasai materi karena sampai sana
0: ada tema begitu.
1: Iya, betul. Sampai di sana kami lebih banyak menguasai materi karena seleksi-seleksi di sana ada seleksi wawancara mengenai enam materi genre, entahlah, 6 modul genre, modul genre secara nasional yang harus memang kami membaca, memahami, terus mengaplikasikan di kehidupan sehari. Karena, iya, betul. Karena 6 modul genre itu dalam buku begitu, buku yang diterbitkan. Bukunya itu kalau tidak salah paling sedikit itu ada sekitar 90 halaman. Yaitu yang membuat kami kekurangan sekali dalam hal tersebut. Tapi puji Tuhan sampai sana kami seleksi dengan ya kami berpasrah kepada Tuhan bahwa Tuhan ini semuanya takdir dari Engkau, kalau Tuhan memberikannya itu kami maju.
0: Pokoknya
1: begitu.
0: Tuhan supilit, Tuhan yang pokoknya mampukan begitu Tuhan, kira-kira.
1: Iya, Tuhan yang atur saja. Tuhan yang,
0: pokoknya dari Tuhan saya kira-kira begitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, enam modul ini apa-apa saja? Itu lebih ke sosialkah atau budayakah atau apa kira-kira?
1: Ini mengenai isu kesehatan, Kak.
0: Oke.
1: Kesehatan, iya. Karena dari yang standing itu pasti mengenai kesehatan. Karena forum gender ini juga bekerja sama dengan dinas kesehatan.
0: Oke.
1: Terutama forum gender ini di bawah PKBN pastinya. PKBN itu mereka memperhatikan isu-isu kesehatan yang membuat adanya program kerja mengenai gender tadi.
0: Oke, berarti ini memang saya membayangkan saja ini sepertinya berat sekali, kayak saya yang lagi mikul beban ini.
1: Berat sekali.
0: Ternyata kalau kita
1: awal hari pertama tuh berat sekali, tapi makin hari ke hari, oh ini harus dijalankan karena ya tugas yang harus diembani.
0: Saya sempat waktu di Alor sempat bercerita dengan Fajri, belum lagi ketatnya penjagaan di asrama di penginapan begitu.
1: Iya. Betul. Betul, memang di sana juga ketat sekali.
0: Iya.
1: Tidak boleh tidur malam.
0: Wow. Itu sangat sangat luar biasa. Ada pengalaman yang enak tapi juga ada yang kayak berat begitu juga ya.
1: Ya, betul. Mm-hmm. Ada yang dijalankan dengan santai, ada yang dijalankan dengan berat gitu.
0: Oke, oke. Okay. Nah, sempat kemarin itu kalau di ajang itu ya, itu apa saja yang selain genre mungkin ada lagi hal lain yang juga kita juga menampilkan hal dari daerah kita begitu, atau apa lagi yang ditampilkan juga? Seperti pakaian adat
1: di dalam ajang tersebut ada satu yang menampilkan ciri khas dari daerah masing-masing. Yaitu yaitu budaya. Kalau tidak salah, saya kemarin membawa Lensu Widing Tilu. Nah, di sana itu kami mempresentasikan di hadapan juri mengenai budaya dari Kabupaten Sika, bahwa Lensu ini merupakan ikat kepala khas kerajaan Sika yang dibawa hingga turun temurun hingga sekarang, tetapi dimodifikasi untuk lebih modern. Nah, dari Lensu Widing Tilu itu karena sempat dipasang harga, mereka inginkan untuk pasang harga, dan akhirnya ada beberapa yang terjual, ada beberapa yang bagian dari kami, karena kami buatnya itu lebih dari satu, Kak.
0: Oh, itu buat sendiri?
1: Iya.
0: Oke, berarti sebenarnya ini apa sih? Banyak sekali tugasnya ya.
1: Iya, banyak sekali tugasnya. Selain mempromosikan budaya, harus mengaplikasikan kesehatan, karena kalau kami mengkampanyekan kesehatan, kami harus hidup sehat juga.
0: Iya, betul. Saya setelah kemarin saya ketemu dengan Fajri dan juga Naura, saya juga baru tahu ternyata sekarang sudah isi piringku ya.
1: Iya, betul. Isi piringku dulu 4 sehat 5 sempurna, iya. Sekarang isi piringku.
0: Iya, betul sekali ya. Saya juga baru tahu beberapa waktu yang lalu ternyata sudah diganti.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, kemarin juga ada juga semacam budaya itulah juga yang ditampilkan, itu termasuk yang kerajinan tangan itu berarti juga ya?
1: Berat sekali. Ada dari setiap daerah itu mereka bawa, tergantung sesuai dengan daerah mereka masing-masing. Oh. Ada saya sempat cerita dengan teman-teman dari Manggarai, kalau mereka bawa replika rumah yang beratnya itu kurang lebih sekitar 5 kilo. Nah, di situ tuh memang karena di daerah NTT ini kan jalur penerbangan sekarang tidak menggunakan bagasi. Nah, itu yang membuat jadi kendala dari mereka, karena mereka harus pegang gitu, bukan dibagasikan. Nah, itu yang menjadi kendala. Sedangkan kami Lensu Widing Tilu ini tidak berat juga, karena ini kan untuk ikat kepala sebatas untuk budaya gitu. Kendala dari kami para duta, dan juga itu banyak sekali kendala-kendala. Selain itu juga kami sempat di sana, kami membahas mengenai isu lingkungan di sana. Kami sempat genre ghost to pantai, yang kami membersihkan pantai di sana. Okay. Jadi di situ yang membuat kami mengambil makna bahwa kami sebagai duta, semua duta itu harus tetap menjaga lingkungan, karena bagian dari lingkungan itu penting untuk kesehatan kita.
0: Oke. Ya, ini nanti besok-besok kayaknya jika Tuhan menghendaki, kayaknya kampanyenya gampang karena sudah menguasai berbagai hal ternyata. Budaya sudah, sosial juga, kesehatan juga ini.
1: Iya. Ini lengkap semua.
0: Ini kuasai materi debat juga ini kayaknya ini. Oke. Okay. Nah, Aditya, sebenarnya kalau kemarin dibilang persiapannya sangat minim, dan tapi akhirnya juga tampil dan dapat juara 5. Dari hati nurani Aditya sendiri, puaskah dengan apa yang Aditya dan teman-teman kemarin tampilkan?
1: Jujur, dari dalam saya itu ada beberapa yang menjadi kekurangan dari saya, yang membuat akhirnya saya merasa bahwa Tuhan, kenapa Tuhan memberikan saya di juara 5.
0: Okay.
1: Karena sejujurnya kami dari awal itu sudah mempersiapkan dengan lebih baik, meskipun kami mengalami kekurangan waktu selama 1 bulan persiapan, karena mungkin ini takdir dari Tuhan, kita tidak bisa ubah lagi. Betul.
0: Okay.
1: Tidak bisa diubah. Tuhan mau bilang apa ya, itu
0: ya,
1: sudah.
0: Itu sudah gitu.
1: Tetapi kami, dari saya mencoba menjadi yang lebih terbaik, karena satu, saya belum menguasai materi. secara keseluruhan. Iya, betul sekali. Hanya teman saya yang putri, saya menjadi tanda tanya kenapa dia tidak masuk dalam nominasi penghargaan, sedangkan secara materi dia menguasai lebih baik, jauh lebih baik dari saya. Sesempat cerita, kami sempat nginap di hotel sebelum akhirnya kami ke tempat karantina. Di dalam hotel tersebut, teman saya putri ini, dia belajar hingga jam 1 sampai jam 2 malam. Saya kan mau bilang begini, stop sudah, kita jangan terlalu berlebihan untuk belajar. Kadang nanti otaknya nanti bisa panas kalau kita belajar secara terus-menerus begitu. Dia bilang, ya Adit, biar sudah tidak apa-apa begitu. Kamu belajar begini, tidak mungkin kita besok besok ini kita tampil dengan adanya saja gitu. Kelihatan sudah gitu. Hanya menasihati tapi dia tetap lanjut terus. Hingga akhirnya jadi tanda tanya kenapa saya yang juara gitu. Sedangkan teman saya tidak masuk dalam nominasi apa-apa gitu.
0: Sama-sama dari Maumere berarti?
1: Betul sekali, sama-sama dari Maumere.
0: Berarti Adit dengan Resti yang dari Lembata yang juara 5 berarti kan?
1: Iya. Ya, Resti dari Lembata dan saya dari Sika.
0: Sementara teman dari Maumere itu yang malah banyak belajar malah tidak masuk nominasi begitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Wah, sangat disayangkan juga ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi ya, seperti itulah kalau misalnya Tuhan masih belum kasih kesempatan ya mau bilang apa kan?
1: Sekali. Mungkin Tuhan rencanakan di acara-acara selanjutnya.
0: Iya, betul. Nah, kemarin dapat juara 5. Saya rasa ya, intinya yang penting kan juga juara. Sekali ataupun tidak juara pun setidaknya masuk nominasi lah ya. Apa yang disampaikan teman-teman yang kemarin sama-sama bermusyawarah dan memilih Adit kemarin? Mereka bilang apa kemarin?
1: Kemarin
0: tanggapan mereka sebelum
1: tanggapan mereka
0: setelah juara 5.
1: Setelah juara 5
0: ya.
1: Selama kami kami karantina di sana, mereka selalu mengingatkan kami untuk tidur lebih cepat. Itu yang pertama. Karena kesehatan kami itu memang harus terjaga. Jadi ada beberapa teman-teman dari pengurus, mereka biasa bilang begini, Adit dan juga teman saya namanya Claudia, Adit dan Rao harus tetap tidur lebih cepat biar kegiatannya selesai hingga jam 11 malam, tapi setelah itu langsung tidur gitu. Dan kadang sampai di kamar terus ngobrol dengan teman sekamar begitu, yang memang ya, akhirnya kami juga tidur hingga sampai jam 1, jam 2 sampai itu. Ya, betul sekali. Terus yang kedua, kami selalu selama persiapan kami dibantu. Kami hingga ini masih tetap ada kelompok tim untuk persiapan adu jak, tapi tim persiapan adu jak itu sudah kami tetapkan hingga selama saya sebagai duta gender selama 1 tahun. Jadi mereka itu yang membantu saya sama bekerja gitu atau merealisasikan program kerja saya sebagai duta gender.
0: Nah, ini kegiatan ini memangnya selalu ada ya setiap tahun atau
1: setiap tahun?
0: Ada. Itu kalau misalnya misalnya 2025 ini ada bisa lagi ikut atau harus orang lain lagi atau seperti apa itu?
1: Sesuai dengan peraturan dari kabupaten, saya sempat baca peraturan itu kalau tidak salah hanya bisa diperbolehkan 1 kali.
0: Oh, 1 kali saja.
1: Iya, 1 kali saja.
0: Nah, tapi di sini berarti kita,
1: sedangkan nanti di tahun depan nanti kan harus mencari para calon yang lain untuk jadi duta gender.
0: Iya. Makanya saya mau bilang berarti ini sekarang tugasnya Adit untuk mencari kader yang kira-kira Adit kan sudah pernah ikut nih ya. Jadi tahu bagaimana trik cara selak-selaknya bagaimana. Berarti harus bisa betul-betul mempersiapkan kadernya dengan baik berarti ya.
1: Betul sekali.
0: Apakah itu sudah dipikirkan?
1: Sudah dipikirkan. Malahan kami sebelum saya jalan itu tersebut sempat pikirkan ini nanti di tahun depan siapa yang gantikan saya. Ada beberapa teman-teman, ada sekitar 3 orang, tetapi mereka itu di luar organisasi Forum Genre. Nah, mereka ada di bawahnya Forum Genre. Jadi Forum Genre terus di bawahnya PR. Nah, PKR itu mengenai pusat informasi dan konseling remaja. Nah, di situ ada 3 calon yang sudah sempat saya masukkan dalam list.
0: Oke.
1: Okay. Mereka ini harus menjadi bagian dari duta genre gitu.
0: Oke.
1: Di 2 tahun kemudian hingga sesuai dengan umur yang pas gitu.
0: Mm-hmm. Oh, ada ini di persyaratnya ada usia juga di situ dicantumkan.
1: Iya, betul. Ada usia dari umur 15 sampai umur 23, 21.
0: Iyalah ya, kalau di atas malah tua nanti itu.
1: Ya, betul.
0: Ya, ya. Oke, okay, ya. Oke, okay, ini sebenarnya saya secara pribadi juga bangga dengan teman-teman yang dalam tanda kutip masih muda, sangat muda, tapi sudah paham dengan istilahnya ada banyak hal, termasuk juga kesehatan, isu sosial dan lingkungan serta lain sebagainya. Dibanding dengan kami yang milenial yang kemarin-kemarin malah kami ya sekolah ya seperti itu. Sekolah ya pagi datang ke sekolah, siang pulang, pagi datang, siang pulang, itu saja setiap hari.
1: Betul.
0: Kalau saya bandingkan dengan malah kalau teman-teman yang sekarang yang Gen Z ini, wah ini banyak hal yang memang ini banyak sekali melahirkan, saya bilang calon-calon pemimpin masa depan ya, kira-kira begitu. Oke. Okay. Nah, ini karena kebetulan kan siaran kita ini didengar tidak hanya di Atambua tapi juga di Timur Tengah Utara, Keva, di Malaka, Atambua juga di Alor. Nah, jadi saya pengen mungkin sebelum kita akhiri ini Adit semacam menyampaikan sesuatu kepada teman-teman kita yang ada di luar sana, teman-teman khususnya yang usia-usianya yang masih sama begitu, untuk peduli terhadap kesehatan, lingkungan ataupun apapun itu yang hal-hal positif yang dilakukan begitu. Karena kan sekarang banyak yang kadang juga main motor sembarangan, malah buat hal-hal yang tidak itu. Mungkin semacam ajakanlah begitu, silahkan.
1: Iya, betul. Yang pertama, ini merupakan penyemangat dari saya bagi duta genre,
0: ya.
1: Karena kita di zaman sekarang, teman-teman, di zaman sekarang itu harus lebih memperhatikan mengenai prestasi kita. Karena kedepannya, masa depan kita itu dibutuhkan yaitu prestasi. Yang kedua adalah attitude kita, bagaimana kita beretika dengan lingkungan sosial kita. Lingkungan sosial itu yang mendukung kita untuk menjadi lebih berprestasi. Gitu. Karena di masa depan itu kedua hal, baik dari prestasi dan etika, itu digunakan sekali untuk dalam pekerjaan, dalam dunia sosial. Oleh karena itu teman-teman harus lebih banyak aktif gitu.
0: Okay.
1: Lebih banyak aktif untuk mengkampanyekan mengenai isu kesehatan, isu-isu yang menjadi suatu permasalahan daerah. Teman-teman mungkin mengenai atau satu ada satu kasus yang marak terjadi, teman-teman bisa kampanyekan baik dari sosial media secara offline, itu sangat-sangat bisa mendukung. Baik dari pemerintah juga bisa mendukung teman-teman sekalian dalam kampanye hal-hal tersebut. Terus yang kedua, teman-teman harus lebih banyak aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, karena kegiatan-kegiatan positif ini sangat-sangat mendukung lingkungan sosial kita, pertemanan kita, relasi kita. Karena di zaman sekarang pertemanan kita itu yang menentukan masa depan kita. Masa depan kita, apabila kalau pertemanan kita hanya sebatas minta maaf ya, bahwa menjadi merokok, menjadi perokok, menjadi pemabuk, jadi anak jalanan, kita mungkin masa depannya ada tujuh tsunami itu. Tidak bisa dilihat gitu. Kalau teman-teman mencari pertemanan, relasi dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang aktif, aktif yang luar biasa, aktif yang positif, saya yakin di masa depan kalian sudah tidak dicari lagi, malahan sudah di depan. Itu sudah takdir dari Tuhan. Demikian dari saya, itu menjadi penyemangat dari saya sebagai duta genre Provinsi NTT untuk teman-teman di seluruh Provinsi NTT.
0: Iya, tentunya ini ajakan yang mau dibilang ya membangun, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya. Untuk kedepannya. Masih ada satu lagi nih ya. sedikit sedikit juga berbagi sampaikan juga, kalau misalnya pengen jadi duta genre itu, kira-kira kita bisa mempersiapkan apa dari sekarang begitu? Apa kira-kira yang perlu kita siapkan?
1: Pasti yang pertama dari diri kita sendiri itu, okay, kita harus mempersiapkan kesehatan kita. Karena menjadi duta genre itu kita harus sehat dulu terlebih dahulu sebelum akhirnya kita menyehatkan lingkungan sekitar kita. Nah, apabila kalau seandainya kita tidak menyehatkan kita punya diri, itu bukan menjadi salah satu dari bagian atau menjadi salah satu sesuatu untuk manfaat atau untuk manfaat untuk duta genre.
0: Oke. Nah, tapi tadi saya masih penasaran nih. Sebenarnya untuk forum genre ini Adit mulai bergabung sejak kapan? Di Maumere?
1: Saya tergabung dari tahun 2022 di forum genre tingkat Kabupaten Sika. Ini juga saya sebagai anggota divisi kerjasama. Ada ketua saya forum genre namanya Kanova. Dia itu di tahun 2023 dia menang sebagai juara satu duta genre NTT dan mewakili NTT di ajang nasional. Kita tingkat nasional.
0: Nah, itu akhirnya saya ketemu juga nih ya. Nanti tolong bilang ke dia kalau saya pengen wawancara juga hal yang sama ya.
1: Boleh.
0: Oke, minta tolong ya. Ini kaitan dengan juara nasional kemarin itu. Saya penasaran dengan itu.
1: Iya. Namanya Naupal.
0: Oke. Karena kita lebih ke menginspirasi, mengajak teman, memberikan inspirasi bagi teman-teman kita yang lain untuk mereka juga sebenarnya bisa seperti kita, tapi harus bangkit begitu. Jadi kita semoga bisa ada waktu untuk berbagi nanti dengan Kak Nova nanti ya. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan sebelum kita akhiri perbincangan kita, Adit?
1: Mungkin saya ingin sampaikan, teman-teman jangan terlalu berputus asa, harus tetap konsisten dengan apa yang teman-teman lakukan. Hal itu kegiatan positif yang pastinya kita juga harus butuh dukungan dari orang tua, dari lingkungan sekitar kita, teman-teman, sekolah, dan juga masyarakat tentunya. Jadi teman-teman harus tetap konsisten, konsistenlah dengan kegiatan positif teman-teman. Di masa depan itu Tuhan sudah takdir, Tuhan sudah atur semuanya, takdir.
0: Ya.
1: Siap, betul.
0: Oke, baik.
1: Saya
0: baik. Terima kasih Aditya Lodo untuk waktunya dengan RRI. Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Kak.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Ya, 99,8 Pro 2 Tambo, teman terbaik. Kamu selamat sore untuk semua yang masih terus setia mendengarkan siaran kami hingga saat ini. 15 menit lepas dari pukul 17 sore. Saya masih punya lagu-lagu pilihan yang bakal saya hadirkan untuk menghibur menemani semuanya di sore hari ini. Sampai tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Ya, namun sebelum lanjut ke lagu-lagu yang lain, teman Pro 2, satu informasi untuk kamu, di mana juara bertahan MotoGP Marc Marquez siap kembali di kembali tampil di sirkuit balapan MotoGP Italia 2026 di Mugello pada 29 hingga 31 Mei mendatang setelah absen pada dua putaran terakhir karena cedera. Nah, Marquez atau pebalap Ducati Renault ini kembali membalap setelah menjalani dua operasi. Sebelumnya ia menjalani operasi untuk menangani cedera kaki yang dialami di Le Mans Prancis. Selain itu juga menjalani operasi bahu kanan yang telah direncanakan sebelum insiden pada sprint race MotoGP Prancis, ya. Nah, meski Ducati Ranovo telah mengkonfirmasi rencana kembalinya Marquez, pembalap bernomor 93 itu masih harus melewati pemeriksaan medis terakhir di Mugello pada hari ini untuk betul-betul memastikan bahwa ia siap untuk kembali tampil.

0: Sibu. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Hus, kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Nadine, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget lihat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sih?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa enggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener enggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren.
2: Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Ya, 99,8 peraduatan buat teman terbaik kamu. 45 menit lepas dari pukul 17 dan sebelum melanjut ke lagu-lagu yang lain, informasi berikut ya. Adidas sudah merilis bola Piala Dunia 2026 dengan nama Trionda, dan bola ini didesain khusus untuk Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan warna yang memadukan wakil dari 3 negara tersebut, termasuk juga ada ikon dari masing-masing negara. Tidak hanya itu, bola ini juga dilengkapi dengan teknologi yang tinggi ya, yang terkonek dengan wasit serta VAR untuk meminimalisir terjadinya kecurangan di Piala Dunia nanti. So, kita tunggu ya, apakah memang teknologi ini akan terbukti di Piala Dunia atau seperti apa. Tapi intinya bahwa dengan digulirkan ya hanya Trionda ini, maka hitungan mundur Piala Dunia sudah dimulai. Itu disampaikan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Jadi tinggal menghitung hari ya, Piala Dunia 2026 akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Yang pasti dukung negara kamu dan harus sportif.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu,

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih, identitasnya dipakai sama orang lain. Tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi, nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu!

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

99,8 produk tempat teman terbaik kamu. 54 menit pas dari pukul 18 dan saya Mikidaka yang sudah menemani kamu di sore tadi sampai dengan saat ini akan pamit. Semoga apapun yang sudah kami hadirkan terlebih teman-teman semuanya bermanfaat dan menghibur ya di dalam kesempatan kita. Dan untuk semuanya tetap bersama kami karena setelah ini akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan untuk menghibur teman-teman semuanya hingga tengah malam nanti. Jadi pantengin terus Pro 2 Atambua. Saya akhir kesempatan kita. Selamat malam, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye bye.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

teman-teman berdua, selamat malam. Selamat apa ya? Kemarin libur ya saya, teman berdua. Jadi kita mau selamat Idul Adha tapi udah lewat kemarin. Tapi enggak apa-apa lah ya. Selamat menikmati aja buat kamu yang sampai hari ini masih bakar-bakar. Awas ya, lehernya tegang nanti, teman-teman. Sudah banyak yang mengeluh nih soalnya. Jadi kalau makan daging kurban mungkin jangan lupa untuk olahraga karena pasti kolesterolnya agak-agak naik nih guys. Dan kamu lagi dengerin suaranya email ya, teman berdua yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai di jam 12 malam hari ini. Dan seperti biasa teman berdua, di jam 7 ini ada jaga malam, nanti bakal lanjut di jam 8 itu bakal ada music live chat, and jam 9 ya waktunya kamu untuk request lagu kesukaan kamu. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dia tuh ngelawan mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: gua.
1: Kalau istilahnya di atas arah kesempatan
0: yang paling sulit itu adalah anak-anak SMP. Sekarang kan masih puber, kayaknya kita udah ngomong. Karena dunia sekarang itu adalah dunia yang serba teknologi, serba canggih, tapi tidak boleh pernah melupakan Tuhan dan selalu terbuka.
1: Stereotype Podcast. Wow, seru sekali. Sekarang Agi Cahyo balik lagi di awal tahun 2026. Dan hari ini senang sekali juga karena saya sudah sendiri. Saya ditemani oleh seorang guru muda. Wow, tapi kalau coba tanya dulu nih, kalau SMA-nya tamatan tahun berapa dulu nih, Kak Tommy Hale, Kak Ferdinand Tommy Hale?
0: Ya, wow, kalau SMA tamatnya itu pasti sudah,
1: langsung tahu
0: mas ya. Zaman milenial lah.
1: Ya, oh mas milenial.
0: Mas milenial okay. Dong.
1: Saya boleh di-spill tahunnya biar kita bisa masuk ke topiknya nih.
0: Ah, ya. Okay.
1: Karena ini kita omongnya soal pendidikan masa silam dan masa kini.
0: Oh, masa 2022-23.
1: 2223.
0: Oke, okay, 22.
1: Ya,
0: 2023.
1: Luar biasa. Wih, berarti lama juga. Terus kakak menempuh pendidikan sarjana apa?
0: Sarjana pertama sarjana komputer dan administrasi. Lalu lihat dari perkembangan akhirnya memutuskan untuk ambil guru.
1: Ambil guru. S2 berarti.
0: Tidak. Dua sarjana. Satunya diploma, satunya sarjana penuh.
1: Oke. Okay. Berarti sekarang fokus jadi guru SD.
0: SD
1: Tenubot.
0: SD Tenubot.
1: SD Tenubot Atambua.
0: Tenubot Atambua.
1: Oke, okay, karena kan ini perjalanan dari Kak Tommy, atau Pak Tommy sih enaknya. Kan
0: enaknya
1: guru
0: Kak Tommy aja biar.
1: Kak Guru.
0: Guru. Pokoknya terserah Kak Agi, atur sa.
1: Jadi Kak Tommy sebelumnya sekarang kan fokus jadi guru SD. Dulu memang pernah jadi guru SMP dan juga SMA.
0: Iya, betul. Awal pertama kali itu guru SD, SMP. Karena kalau dibilang dulu ini kan guru-guru kurang, toh kan? Nah, guru kurang, jadi kita yang mengajar SD dibantukan di SMP juga.
1: Oh,
0: makanya kombinasi saya seperti
1: kombinasi. Dan pasti kayak beda-beda toh kak.
0: Beda-beda.
1: Cara mendidik anak SD, SMP,
0: ya.
1: SMA. Yang paling sulit kakak.
0: Terlalu.
1: Anak SD atau anak SMA yang paling sulit.
0: Yang paling sulit itu adalah anak-anak SMP. Karena ini kan masa puber toh kak. Kayak kita tahu toh kalau masa puber seperti apa. Nah, ada dugaan.
1: Maksudnya selama ini yang saya pikir kayak yang paling susah itu anak-anak SD malah.
0: Tidak.
1: Sama SMA. Kok ini SMP? Ya?
0: SMP. Tapi ya puji Tuhan Kak Ai, karena waktu itu tugasnya di kecamatan, itu Lesiolat. Jadi anak-anak situ kan dulu kan zaman-zaman HP ini kan belum.
1: Iya.
0: Jadi ya masih ya nakal-nakal lah, nakal-nakalnya wajar. Iya, wajar. Tapi kepala sakit juga.
1: Oh iya, dan masih belum terlalu terpengaruh dengan ini ya, kehidupan modern ya.
0: Betul.
1: Daerah, gitu.
0: Betul.
1: Oke, oke. Nah, kalau misalnya kakak selama menjadi seorang guru, apa yang sebenarnya ini membuat kakak memilih untuk menjadi guru tadi? Padahal kan pasti kakak juga pernah punya pengalaman dulu sepanjang sekolah, kayak kemana perjuangan
0: betul
1: guru.
0: Betul sekali Kak Gewis.
1: Jadi kayak kemana kak?
0: Tapi ini flashback kembali ya.
1: Iya, flashback. Ya, betul.
0: Harus. Flashback kembali, Sa. Awal pertama sebenarnya tidak mau jadi guru Kak Gewis. Sebenarnya mau jadi pegawai bank.
1: Oh iya.
0: Nah, suka sekali lihat tuh pakai rapi, berdasi dulu kan. Wah, pokoknya ya, dulu orang-orang dulu kan kita lihat kayak ini najis sekali ya.
1: Iya.
0: Woi, kalau lihat gagah ya. Kok saya jadi begini pasti gagah. Tapi Om pas natap Om dan cerita saya, pokoknya saya tidak mau saya punya anak-anak ponakan dong semua terus jadi pegawai bank.
1: Oh,
0: karena
1: begitu.
0: Resiko kita sudah ada waktu untuk keluar gitu.
1: Oh iya iya.
0: Kan tahu toh pegawai bank kemana?
1: Keburu
0: tuh bekerja. Ya.
1: Malam-malam nah.
0: Itu sudah di bekerja karmananya bonusnya di akhir tahun. Nah, itu pasti kita senang. Dari situ mulai Om saya, "Wih, ini jadi apa nih?" Akhirnya selesai tamat kuliah lalu kerja di LSM dulu. Makanya namanya kita umur masih muda toh kayak waktu itu saya sudah diploma 21 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kan masih muda.
1: Masih muda sekali ya.
0: Darah muda kayak kita.
1: Ya, sekarang sudah 10 tahun kemudian ya.
0: 10 tahun kemudian betul.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dari situ sudah bantu-bantu ada teman minta jadi guru kayak jadi pamon begitu untuk anak-anak putus sekolah tuh. Jadi bagus juga ya. Akhirnya bergaul LSM UNICEF. Kami turunkan dulu masih ada UNICEF masih ada. Kita turunkan LSM masih ada. Jadi bantu-bantu mengajar anak camp-camp. Oh ya sudah. Oh tertarik akhirnya sudah. Lanjut dan ada tawaran untuk mengajar. Waktu itu saya mengajar di Les Ciolat. Ya tertarik. Pertama-tama sih sudah mau menyerah. Karena mengajar anak SD, SMP, bahkan SMA. Dulu kan guru kurang.
1: Betul.
0: Dengan kita basic yang bukan guru.
1: Wow.
0: Mana?
1: Jadi tantangan sekali ya.
0: Tantangan terlalu.
1: Awalnya kayak pengen mundur awal-awal ya.
0: Pengen mundur karena kita pun jiwa muda masih berontak, kita mau ya, begitulah.
1: Mau party begitu.
0: Party ya. Tapi jelas tinggal di waktu kan tinggal di sama, jadi bapak sama. Malam tetap keluar. Aduh.
1: Oh iya. Pada saat itu.
0: Pada saat itu.
1: Kalau sekarang urus keluarga.
0: Urus keluarga. Satu kan darah masih akhirnya sudah selesai lalu wisuda selesai wisuda guru 2015.

0: seiring berjalannya waktu pasti terlalu banyak ataupun pengalaman-pengalaman menghadapi berbagai macam karakter anak-anak sekolah begitu. Ay, betul, ada ya. Tidak yang paling kakak ingat pengalaman apa? Ini antar personal gitu, okay. Misalnya kakak dan anak murid dong, teman.
1: Yang paling saya ingat itu waktu saya masih mengajar di SMP Lahurus.
0: Oke.
1: Okay. SMP Lahurus, itu sekolah swasta. Karena waktu saya piket, ada yang terlambat. Terlambat dan sistem dulu kan tidak ada yang ada. Tidak ada penjara-penjara, tidak ada. Jadi yeah. Kita kayak guru piket, kasih berlutut, sudah selesai. Nah ternyata suruh berlutut, berlutut habis, istirahat, dia masuk kelas, tapi dia tidak pulang. Dia bilang alasan, bilang perut sakit, dia pulang. Ternyata bukan pulang, tapi terus lapor orang tua.
0: Lapor orang tua?
1: Dan akhirnya datanglah
0: bersama dengan orang tua.
1: Orang tua dan ya itulah, kita masih muda juga jadi. Tapi ya baiklah, akhirnya orang tua di penjelasan dan mengerti.
0: Oke.
1: Tidak
0: oke.
1: Seperti yang seburuk yang kita perkirakan.
0: Dan yang sering terjadi di luar.
1: Ya.
0: Untungnya masih bisa diajak komunikasi.
1: Betul, Kagi.
0: Tapi kalau menurut kakak dari kacamata guru, kenapa pada akhirnya anak sekolah? Kalau dulu kan kita cuma boleh begitu, toh kak. Aduh, lapor kembali orang tua berarti kita akan kena
1: pokok. Lu pulang, Mas.
0: Kita akan kena bunyi juga, Mas.
1: Betul.
0: Nah, kalau kakak menurut sekarang, kenapa generasi sekarang ini lebih mudah untuk lapor
1: untuk
0: orang
1: saya.
0: Tua ketika dididik?
1: Oke, untuk saya lihat. Mungkin perubahan zaman nih, Kak. Kalau zaman dulu kita penjaman ya, ini kita penjaman dulu, kita kan disebut zaman milenial ya. Kalau sekarang kan zaman Z.
0: Iya,
1: beda. Mungkin perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Jadi kayak dulu nih, mana orang tuh lebih takut guru. Ya, kalau guru kasih tugas atau apa kan orang lebih takut guru, daripada kalau sekarang kan guru nih orang rasa mungkin ketemu di jalan juga tak perlu sampai. Jadi saya rasa ini perubahan besar yang dimana memang harus ada kerjasama antara orang tua dengan murid. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu ya fokuskan ke guru ya, guru sama orang tua tidak terlalu ini. Tapi anak juga berusaha karena teknologi belum canggih. Tapi sekarang memang harus ada, betul-betul harus ada apa orang bilang, kerjasama antara orang tua dan murid. Itu harus selalu ada komunikasi. Kalau tidak hancur.
0: Hancur. Kakak, ini yang saya lihat di lapangan juga ya, kayak misalnya seperti yang kakak bilang, kakak juga pernah menjadi guru muda pada saat dulu begitu. Ada juga kan sekarang kenalan atau teman-teman saya yang guru muda sekali ya,
1: betul.
0: Yang memang kayak misalnya malamnya kita ngumpul, nge-cafe, nge-party, kayak begitu-begitu misalnya. Apakah menurut Kak Tommy sendiri, ketika ada guru yang seperti itu bakal jadi pengaruh buruk untuk anak murid yang melihat mereka begitu? Atau menurut kakak bagaimana?
1: Menurut saya itu sah-sah saja. Itu pribadi ya. Kembali ke pribadi personal itu guru sendiri. Sebenarnya mau karma itu tergantung pribadi. Yang penting selama siswa melihat itu guru tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar ya, lihat negatif. Yeah. Itu fine. Tapi kalau anak-anak melihat guru melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, takutnya nah itu yang akan menjadi contoh.
0: Okay.
1: Karena guru kan digugu dan ditiru.
0: Kalau dulu kan zaman kita sulit sekali kan kita enggak pakai misalnya seperti begitu dengan anak murid dengan guru kan. Kalau sekarang
1: malah berteman terjadi. Ya, terjadi
0: seperti yang mungkin kakak bilang juga, mungkin pengaruh zaman juga, yang dimana kayak sekarang pengaruh gadget kita bisa kayak karena kayak beku aja
1: ya.
0: Begitu apalagi kan sekarang juga banyak fokus ke mental issue, yang dimana guru sama anak murid itu harus seperti sahabat kan.
1: Betul.
0: Kalau dulu malah kita takut sekali melihat,
1: betul,
0: guru. Nah itu kakak melihatnya fenomena ini seperti apa?
1: Lagi-lagi kembali kepada personal,
0: okay.
1: Ya personal dan perkembangan. Mm-hmm. Kalau saya melihat seperti itu, sebenarnya baik ya antara kalau guru menjadikan murid sebagai sahabat, tapi harus tahu batas. Tahu sahabat buat sahabat, tapi intinya batas harus mengerti bahwa dia itu anak murid saya dan saya adalah gurunya. Mm-hmm. Kalau kita sahabat lalu anggap sudah masuk kepada pribadi yang sangat mendalam, nah itu yang akan menghancurkan segala apa sesuatu yang tidak diharapkan.
0: Kakak, kalau misalnya kita melihat bahwa Indonesia tuh kayak misalnya menuju Indonesia emas, ya seperti itu. Nah, apa yang harusnya guru lakukan dan anak murid lakukan untuk maksudnya bisa membentuk anak bangsa menjadi generasi emas?
1: Oke, ini dari pandangan saya. Mm-hmm. Dari pandangan saya, dari saya sendiri itu kembali kepada karena pendidikan itu harus dari rumah. Pendidikan dari rumah dulu, baru keluar.

0: intinya itu dari rumah dulu baru keluar. Karena kalau di sekolah itu sudah pendidikan luar rumah. Dan pendidikan yang paling mendalam itu adalah di rumah. Nah, kalau di rumah sudah tidak ditata dengan baik, bagaimana kalau di luar? Karena waktu paling banyak itu sering kali saya kalau pas penerimaan raport ya Kak Agi ya, itu sering tekankan kepada orang tua bahwa waktu di guru anak-anak dengan guru itu sedikit. Nah, itu jam, tapi kalau paling banyak adalah di rumah. Kalau mau menuju Indonesia emas, ya kembali kepada orang tua dulu. Orang tua mau anaknya jadi seperti apa? Nah, kalau orang tua mau jadi anaknya baik ya, otomatis karakter tanamkan yang baik, moralnya itu dulu.
1: Oke.
0: Nah, sehingga di sekolah guru tinggal bimbing sedikit, tambah akhlak sedikit, karena akhlak di rumah sudah dapat banyak. Guru bimbing, kasih motivasi lagi ya, kita bisa mencapai Indonesia emas. Begitupun guru, guru juga harus mau menggali potensi yang ada, mau berbagi. Kalau guru pelit dan tidak mau mengikuti tren zaman ya, tetap tidak bisa masuk pada yang dimana Indonesia emas itu.
1: Oke. Kakak, seperti yang tadi kita flashback kembali, seperti yang kakak sampaikan bahwa kakak tamatan tahun SMA ya, tamatan tahun 2002-2003, yang otomat kalau kita samakan dengan anak SMA zaman sekarang itu tanggal lahir mereka, tahun lahir mereka, tahun lahir mereka begitu. Mungkin kakak bisa spill bagaimana proses kakak dididik ketika di sekolah zaman dulu, zamannya kakak dulu.
0: Baik, zamannya saya ini kan zaman-zaman itu kita flashback ya kali, itu tuh zaman-zaman yang dimana kita masih mengalami eksodus ya waktu itu. Itu pergolakan antara Timur Leste dan Indonesia. Itu memang kita tidak pungkiri hal itu. Dan otomatis itu kan banyak sekali anak-anak remaja yang waktu itu memang emosinya lagi tingkatnya yang lagi labil-labil banget kan. Dan kita tahu bahwa dulu kan Atambua eksodus paling besar, pengungsi paling besar zaman-zaman itu. Dan didikan itu ya artinya memang keras. Karena memang saya terlahir dengan orang tua yang memang
1: kebetulan
0: keras ya. Dan bapak juga intinya adalah seorang yang memang punya pendidikan di bidang militer ya. Nah, itu memang didiknya keras. Jam-jam itu ya pulang kan memang dulu gadget kan tidak ada. Lagi. Jadi ya itu otomatis pulang, jam pulang, ngumpul pulang, tahu itu saja sih. Tidak bilang singgah sana, pikiran-pikiran yang kayak aneh-aneh tidak ada sih. Paling-paling PS, lari ke PS.
1: Ya, itu didikan di rumah. Kalau di sekolah, bagaimana kakak flashback dengan guru-guru kakak mendidik?
0: Guru-guru, ya lumayan keras. Guru-guru lumayan keras. Kami saya deh teman-teman SMA Negeri 1 Atambua. Mungkin teman-teman ada ya.
1: Pada
0: teman,
1: zaman
0: ya,
1: itu,
0: teman-teman, teman-teman
1: era dengan
0: ya.
1: Kesokmi, ya.
0: Saya teman-teman Negeri 1 Atambua. Jadi kami punya waktu itu memang keras juga. Kepala sekolahnya Pak Sebas memang keras. Dan guru-guru waktu itu notabene memang guru-guru memang ya fokus. Karena memang saya sudah bilang bahwa waktu kan ada, masih ada gejolak ya, gejolak atau flashback gejolak Timor Leste dengan Indonesia waktu itu kan memang masih ya belum terlalu begitu baik ya waktu itu. Jadi memang harus didikan, memang harus keras, kalau tidak bahaya, karena apalagi kita kan waktu itu dekat daerah batas yang memang notabene waktu itu agak ya seperti itulah.
1: Nah, kalau tanda kutip dididik secara keras tempo dulu dengan sekarang kan beda sekali ya Kak. Kayak dulu tuh jujur nih memang kita main fisik sekali dulu tuh ya.
0: Betul, dan dulu kan istilah bilang apa, di ujung rotan ada mas.
1: Betul sekali. Dan memang betul, saya juga pernah dipukul pakai rotan juga gitu kan. Dan itu di kepala pula ya. Gara-gara waktu itu telat ini apa?
0: Jaskes.
1: Semua orang supi lapangan semua lo kumpul. Saya masih dalam kelas, masih bercerita ke
0: kawan.
1: Sudah datang pok langsung.
0: Itu.
1: Kayak begitu.
0: Tapi kalau zaman dulu tuh kemana ya? Dong keras tapi dong baik lah.
1: Betul.
0: Dong keras tapi penyayang kayak.
1: Betul, betul. Pada akhirnya kayak itu jadi apa, mendidik kita
0: ya,
1: juga kan.
0: Betul.
1: Tapi bagusnya adalah ketika sudah di luar sekolah, justru malah bapak ibu guru itu sebenarnya enak. Enak sekali untuk diajak ngobrol misalnya, untuk diajak bercerita
0: ya,
1: seperti itu ya.
0: Betul.
1: Cuma karena kita dididik di dalam sekolah itu terlalu keras versi zaman dulu, kita mendekatinya takut. Padahal sebenarnya kalau kita misalnya berani buat mendekati orangnya itu
0: baik, ya betul.
1: Enak. Nah,
0: pasti enak, betul. Karena memang dulu tuh guru tuh ibaratnya kayak Tuhan Allah kedua.
1: Kalau istilahnya bisa dibilang ya.
0: Tuhan Allah kedua. Mereka main fisik, tapi main fisik di mana? Fisiknya itu yang kalian kasih sayang itu. Saya dan anak-anak terima saja karena ya kelulusan mau ya sudah, terserah lu. Lu masuk atau tidak. Dulu kan kalau surat panggilan SP kalau sekolah satu kali itu dua kali, oh lu bahaya
1: takut
0: itu.
1: Takut sekali itu.
0: Kan dulu apalagi kalau sekolah-sekolah kan SMA Negeri, itu kan sekolah-sekolah yang dimana Ya, kalau dibilang sekolah-sekolah unggulan.
1: Betul. Kadang juga tidak jarang ya, itu kita malah panggil kakak-kakak gang.
0: Iya.
1: Buat menghadap guru. Buat
0: menghadap guru, karena memang yes, takut orang tuh kalau pikir kita bahaya.
1: Asli. Itu yang mungkin maksud dari kakak adalah kerjasama juga antara guru dan orang tua.
0: Betul.
1: Jadi orang tua mendidik di rumah dan guru mendidik di sekolah ya. Jadi kayak ya sudah, kalau kita mau larinya ke orang tua tetap akan sama didikannya dengan guru di sekolah. Iya. Jadi larinya ke kakak-kakak gang.
0: Ini mana tapi lu bahaya.
1: Itu fakta kakak ya kan?
0: Betul.
1: Sering terjadi. Nah, kalau sekarang kakak melihat bagaimana kerjasama antar guru ke guru?
0: Kalau sekarang kerjasama antar guru ke guru itu sekarang sudah bagus. Bagus karena sekarang tidak ada guru yang merasa dia hebat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, guru merasa hebat karena kalau di apalagi kalau di satu sekolah kita tim.
1: Iya.
0: Tim kerja ya. Kalau ada satu rasa hebat, sekolah tidak akan maju. Apalagi satu orang kalau dia sendiri hebat terus yang lain mau bagaimana? Karena kan kita mendidik semua anak-anak begitu. Jadi sekarang bagus. Saya lihat sekarang guru-guru itu banyak kerjasama untuk menciptakan kualitas dari pendidik sendiri sih dan sekolah.
1: Oke. Okay. Kakak tidak jarang juga sekarang ini mungkin saya kurang tahu ya secara survei seperti apa kasus-kasus anak sekolah di Atambua khususnya ya. Kita masih belum tahu surveinya, tapi kalau kita lihat sosial media bagaimana kayak guru berkelahi sama anak murid, bahkan itu lagi viral sekali di mana tuh informasinya guru dikeroyok oleh anak-anak.
0: Betul.
1: Itu mengerikan sekali.
0: Betul.
1: Kalau kakak melihat seperti itu, fenomena seperti itu
0: itu saya sempat lihat kemarin sempat lihat dan teman-teman itu saya melihat sebenarnya itu kesalahpahaman sih yang saya lihat, kesalahpahaman antara guru dengan siswa sebenarnya. Mungkin ada satu-satu hal kecil, masalah kecil yang dimana tidak bisa di miskom, terjadi miskom, akhirnya mungkin membuat namanya kan anak-anak, kembali ya, anak-anak labil ya. Mereka masih disilangin labil, ABG. Namanya kalau sudah kumpul lama-lama ada yang suka si sulut, ya mulai terbakar lah. Dan akhirnya sudah, tidak ada penjelasan apa-apa ya. Sebenarnya itu kesalahpahaman sih sebenarnya.
1: Oke, kesalahpahaman ya. Dan seharusnya yang harus dilakukan adalah bagaimana agar generasi tidak seperti itu adalah...
0: Betul.
1: Apa menurut kakak?
0: Seharusnya ya, kalau supaya jangan terjadi seperti itu ya, ketika ada hal kecil itu perlu dibicarakan baik-baik. Mungkin seperti kita ada masalah kecil, kita perlu panggil pendekatan, melakukan pendekatan pendekatan individual. Kalau individual tidak bisa lagi kan ada guru BK yang panggil.
1: Kakak, saya pernah baca sebuah artikel ya, kan itu menjelaskan bahwa usia anak saat mendengar saran orang tua atau orang-orang terdekat itu adalah usia anak 0 sampai 14 yang saya baca
0: Golden Age.
1: Itu survei dari mana, dan kalau sudah lebih dari itu mungkin dia bisa dengar tapi akan lebih susah karena egonya sudah mulai muncul.
0: Betul.
1: Di usia di atas 14 atau 15 tahun itu. Nah, menurut kakak itu juga terjadi tidak sekarang ini? Kenapa pada akhirnya anak-anak jadi seperti itu?
0: Okay. Baik, Kak Agi, terima kasih ya Kak Agi. Ini ibaratnya kita menanam sebuah tanaman, pohon ya. Kalau dari kecil, misalnya pohon dari kecil, kalau sudah kita mau dia lurus, otomatis kan kita harus ikat dia supaya dia tumbuh jadi lurus. Nah, seperti Kak Agi bilang tadi 0 tahun ya, 0 bulan sampai 14. Nah, di masa-masa itu kan otomatis, apalagi di masa-masa di sekolah, dia kan anak sekarang banyak meniru. Nah, kalau sudah tidak diajarkan dari rumah, tidak dikasih lurus, misalnya contoh saja kan, di rumah, kayak dalam di rumah itu misalnya dia orangnya itu mau egois, mau menang sendiri. Segala sesuatu dia itu mau menang sendiri. Nah, misalnya orang tua beli kasih A, dia maunya untuk dia semua. Nah, itu kan harus dibentuk. Nah, kalau ini nanti ke bawah terus, nah sampai umur 14 tahun ini mana sudah tidak bisa diinikan lagi, memang sudah tidak bisa lagi karena memang dari kecil sudah tidak diasah, dibentuk dengan baik.
1: Betul. Kan. Apalagi kan di usia-usia seperti itu mereka melihat kan.
0: Betul.
1: Gitu. Ada juga ungkapan kalau anak kecil itu mereka itu bukan pendengar yang baik, tapi mereka peniru yang unggul.
0: Betul.
1: Jadi ketika misalnya mereka melihat sesuatu yang sering terjadi di rumah, pasti kalau misalnya kita salah ya dalam entah memperlakukan misalnya istri ke suami sama ke istri begitu, dan mereka melihat, pasti mereka akan meniru.
0: Betul. Itu saya pengalaman di pribadi saya sekarang ya. Okay. Anak buah kan sekarang sering sekali. Anak buah sekarang kan umur 2 tahun 2 bulan 3 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini umur-umur yang orang golden age, memang meniru.
1: Betul.
0: Nah, ketika dia bermain dengan sepupunya, tanda petik, berbicara bahasa yang tidak bagus. Nah, ke rumah, ketika kami ke rumah, dia akan meniru bahasa yang itu.
1: Asli.
0: Asli. Itu kan terjadi asli. Dan saya langsung, ya, kita kan orang tua mengerti ya, jadi langsung di ini. Jadi dia suruh makasih lupa dia dengan bahasa itu. Nah, triknya seperti apa ya, kembali pada orang tua sendiri.
1: Oke, dan lingkungan juga.
0: Iya, lingkungan sangat berpengaruh kan.
1: Iya, kadang-kadang juga kayak orang tua suka melepas, kayak ada sepupunya yang berkata kotor, ya sudahlah, namanya juga anak kecil.
0: Iya, belajar begitu. Bicara, karena belajar bicara bentuk temannya tidak boleh.
1: Tidak boleh. Ya.
0: Tidak boleh kan.
1: Jadi harus betul-betul harus diskak
0: loh. Iya, berarti tapi artinya didikannya membahasakannya harus bahasa anak-anak.
1: Iya, betul. Baik, baik, baik. Dan kakak, kalau misalnya kakak sekarang ini banyak hal yang sudah kak lewati menjadi seorang guru, ada tidak momen-momen yang buat kakak terharu juga? Ini kita lihat, tadi kan kita lihat dari yang buruk-buruk nih, ada tidak hal-hal yang justru dari anak sekolah itu ada hal-hal yang kakak terenyuh gitu hatinya, kayak wow, ternyata mereka masih muda tapi mereka bisa melakukan hal-hal baik juga.
0: Iya, betul. Yang sampai sekarang terharu itu adalah, rasa kayak tua sekali ya, anak-anak ada di saya itu sekarang ada yang jadi pastor, jadi suster. Kan waktu itu memang saya mengajar masih umur muda sekali ya, jadi dia pastor suster. Ketika saya menghadiri sebuah acara dan berdiri ke acara gereja dan mereka memimpin misa, itu kerasa wow gitu. Nah, ada yang jadi polisi, terus mereka di depan orang mereka masih ingat kita, salim atau wow, itu guru, kayak itu yang rasa ternyata mereka masih ingat itu kebaikan gitu.
1: Itu saja yang bikin terharu ya, maksudnya ketika anak didik kita bisa menjadi seseorang yang sukses
0: dan
1: dia tidak melupakan kita.
0: Betul.
1: Oke.
0: Itu yang luar biasa sampai sekarang. Bagaimana ya? Sampai sekarang terharu gitu. Mereka tidak pernah lupa dengan jasa guru. Walaupun guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
1: Iya. Setuju sekali. Dan kakak, untuk membentuk generasi emas berikutnya nih, begitu. Mungkin ada yang ingin kakak sampaikan. Bagaimana ibaratnya orang tua dan guru bisa kerjasama untuk membentuk karakter anak itu juga. Ada yang bisa
0: sampaikan. Yang bisa sampaikan ya untuk kita semua adalah kita kan sekarang mau menuju ke Indonesia emas di tahun 2045. Nah, otomatis yang kalau kita mencapai itu, otomatis kita butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, intinya adalah kembali kepada kalau kita mau menuju Indonesia emas, kita mau anak-anak diri kita, anak kita menjadi anak tuh menjadi harapan, sesuai harapan kita, ya otomatis orang tua sendiri tidak boleh egois. Tidak boleh gitu, artinya orang tua jangan terlalu memaksa demi kehendak terlalu pada anak. Anak juga butuh kebebasan, tapi kebebasan anak itu butuh diawasi. Nah, karena kita memberikan kebebasan, otomatis anak juga punya tumbuh rasa percaya diri. Dia bisa buat sesuatu. Kalau kita selalu cut tanpa memiliki apa, mendengarkan dia punya penjelasan, otomatis tidak akan maju. Apalagi kita mau jadikan Indonesia menjadi Indonesia emas, menjadi pendidikan Indonesia emas gitu. Jadi artinya adalah antara orang tua dan guru itu saling kerjasama, selalu ada komunikasi. Makanya sekarang itu di sekolah-sekolah selalu ada, kan zaman sudah canggih, jadi selalu ada yang namanya grup WA sekolah kelas, supaya itu selalu ada, dipantau.
1: Oke.
0: Jadi
1: tempat koordinasi juga ya.
0: Betul sekali.
1: Antara orang tua, murid dan guru.
0: Betul.
1: Oke.
0: Itu tidak boleh egois. Orang tua tidak boleh egois, guru tidak boleh egois. Anak juga seperti itu, saling memberi, membuka diri gitu.
1: Apalagi kan sekarang sudah ada undang-undang perlindungan anak juga. Betul. Kakak, dan pasti akan kembali lagi ke situ kan. Karena kalau misalnya kita tanya perlukah didikan zaman dulu kembali ke didikan sekarang, justru malah itu berbahaya juga.
0: Berbahaya
1: kan? Karena ada itu undang-undang perlindungan anak itu juga kakak ya.
0: Betul. Ada atau tentu yang dimana dulu punya boleh kita pakai. Tetapi kita bisa kemas itu dengan cara era modern gitu. Sesuai dengan era modern. Jangan kita bawa kekakuan gitu.
1: Iya, oke. Jadi tetap lembut, tetap pendekatannya tetap baik, lembut, tapi kena gitu.
0: Betul.
1: Bisa diingat. Karena saya yakin jadi guru tuh susah sih. Maksudnya kan anak murid ini banyak sekali karakternya.
0: Ke Agi kalau sekali-sekali ke Agi ke sekolah, coba di Amerika sekolah, coba belajar satu hari sederhana dong.
1: Kakak saya pernah jadi pembicara juga, pemateri ya, di salah satu sekolah di SMK Raimanuk. Itu di sana kan ketemu dengan banyak sekali siswa.
0: Betul.
1: Jujur nih, saya baru masuk saja karena saya sudah tahu saya akan jadi pembicara. Otomatis saya seperti guru dong.
0: Ya, betul. Kan.
1: Itu saya rasa kayak, aduh, lihat dong punya wajah saya tuh, saya rasa kayak, aduh, saya rasa kayak, dong mau tawuran dengan saya deh kayaknya, kayak begitu kan.
0: Apalagi banyak orang tuh kayak gitu.
1: Iya, bahaya. Anak SMA semua kan. Mohon maaf nih, ada juga yang sudah berkumis.
0: Betul,
1: ya, kan?
0: Betul.
1: Kayak, wow. Betul. Wow, gitu. Dan pasti ya ini sangat dibutuhkan mental guru yang juga harus kuat.
0: Betul, harus gitu. Kuat, harus kuat. Kalau apalagi kalau mengajar SMA, kayak gitu tuh, apalagi guru muda mengajar SMA itu dia punya mental harus kuat. Kalau tidak menangis terus setiap hari.
1: Asli.
0: Karena pernah punya pengalaman teman-teman, mereka sempat cerita di saya waktu itu. Kami sempat sharing, dia bilang, "Ei, kakak, kita mengajar SMA ini parah begini. Ei, tahu begini saya bisa ambil guru lah ya." Karena kalau sudah salah lu habis. Lu kalau buat menangis itu tuh karmano.
1: Apalagi guru-guru perempuan.
0: Ah, guru perempuan. Itu hadapi anak-anak yang memang ya, artinya ya terus akhirnya sudah terbiasa. Dari hal-hal yang memang harus terima, tidak boleh mudah menyerah.
1: Oke. Baik. Tadi ada beberapa pesan dari kakak untuk orang tua,
0: ya,
1: untuk guru. Coba ada tidak pesan untuk anak-anak murid?
0: Oke, untuk anak-anak murid ya, anak sekolah ya, SD, SMP, SMA,
1: betul, seluruhnya. Ya.
0: Baik, untuk anak-anak semuanya, intinya adalah sekaranglah ingatlah masa depan kalian, karena masa depan kalian ada di tangan kalian. Boleh bergaul, tapi harus pintar-pintar bawa diri dalam pergaulan. Gitu. Karena dunia sekarang itu adalah dunia yang serba teknologi, serba canggih, tapi tidak boleh pernah melupakan Tuhan. Dan selalu terbuka. Apapun yang terjadi harus selalu sharing untuk orang terdekat. Bila perlu sharinglah kepada orang tua kalian, baru ke orang lain. Sehingga kalian bisa menjadi sukses dan percaya diri selalu.
1: Oke deh, kata-kata hari ini ya, teman-teman. Quote sekali ya, not sekali. Oke, baik, terima kasih buat Kak Tommy, seorang guru SD Tenubot ya, sudah datang berbagi cerita dengan kita di sini, dan semoga bisa bermanfaat bukan hanya untuk anak muda, anak sekolah, tapi juga untuk guru-guru dan juga orang tua ya. Dan akhirnya Stereotype usai. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Kita sampai di ujung acara, di ujung acara pula ya. Dan kita ketemu lagi di Stereotype Podcast berikutnya. Bye.

0: itu ibaratnya kayak tuan ala kedua.
1: Kalau istilahnya dia atau arah SMA
0: yang paling sulit. Yang paling sulit itu adalah anak-anak SMP. Karena ini kan masih puber, kayak kita udah ngomong. Dunia sekarang itu adalah dunia yang serba teknologi, serba canggih, tapi tidak boleh pernah melupakan Tuhan dan selalu terbuka.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Waktunya Kentongan.
1: Ini dia beberapa penyakit yang mewabah di musim hujan. Demam berdarah denggi atau DBD, penyakit ini disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini berkembang biak di tempat lembab, genangan air hingga tempat penampungan air bersih. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira ditularkan melalui air kencing tikus dan penyakit ini dapat menginfeksi manusia lewat kulit, khususnya jika ada luka. Sedangkan untuk penyakit diare, ini adalah penyakit yang rentan mengalami peningkatan saat musim penghujan, terlebih di daerah yang berdampak bencana banjir. Penyakit kulit bisa berupa infeksi atau alergi lebih sering muncul pada musim hujan dan banjir. Untuk penyakit hepatitis A, penyakit ini ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus hepatitis A. Untuk penyakit kolera, penyakit ini ditandai dengan timbulnya diare encer yang tiba-tiba muntah-muntah dan dehidrasi parah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai satu jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol biar kemana-mana ya. Tetap bareng sama Angga, pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asik, semuanya. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweatsen. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman.
3: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
3: Kita dari Chain.
1: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
1: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Ingin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin ya. Semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Iya, benar. Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-nya Chain sih pasti udah tahu ya. Siapa ya. Mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chat-nya gokil.
1: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chance?
1: Chances.
0: Cuman jadi kata plural doang. Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes,
0: okay.
1: 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
1: Kok keluar satu-satu.
2: Bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang beda label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity.
0: Di Unity.
1: Betul. Rencananya itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
1: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Nggak lama ya berarti ya?
1: Nggak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana?
0: Okay.
1: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: harus. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh nggak seberat itu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu, tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngajain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Musik video juga.
1: Iya.
2: Terus promosi.
1: Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
0: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
1: Iya, bener.
0: Pitching Mono ya maksudnya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ya, ada ya,
1: pertemanan dan persahabatan aja.
2: Semuanya
0: link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa, ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
1: akhirnya. Alhamdulillah. Iya, yeah, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
1: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong. Kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
1: Lama Gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di situ dong.
1: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gil udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Iya. Okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MPV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, itu gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan, itu tuh.
1: Bener.
0: Ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
0: ya? Iya bener, gak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatting kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: Yay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Ish. Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya nggak sih? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya.
0: Bisa gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
2: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
2: apa-apa ngambek. Iya. Apa salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
2: Itu bisa jawab. Enggak apa-apa.
0: Tapi ngambek. Tahu. Makan apa? Terserah.
3: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila sendiri.
0: Ya udah kita makan ini ya nasi goreng ya.
2: Enggak masuk.
0: Terus mau makan apa?
2: Enggak tahu.
0: Terserah. Stress. Sampai kita bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih, Kak.
0: Kalau Vicky apa, Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama. LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, nah, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Nah, ya. Aduh, itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Bisa ya.
0: Betul.
2: Aduh. Kalau kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, ya. Itu juga
2: sih. Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Bener. Buat apa saya di sini?
0: Iya, benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes. Betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
2: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya
2: musiknya
0: aja.
2: Musiknya jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng-bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsa.
0: Semua gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya?
0: Huh?
1: Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu.
0: Hmm.
2: Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar. Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
2: Maunya girl band.
0: Group vokal. Jangan dong. Beda dong.
2: Iya.
1: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
2: Mungkin Switzen sih sekarang dia nge-rap.
0: Wah, itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya, tadinya ini aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Role
0: tuh, juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar sambil gitu belajar, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia gak nge-rap gitu kan. Sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu. Keren soalnya.
2: Swenson
0: ya. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi gak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, gak ada ya?
1: Kalau secara performance sih gak ada.
2: Gak ada ya? Gak ada.
0: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke Lanjut lagi.
2: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Udah tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
2: Nicholas Saputra.
0: Nicholas Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32:45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis kan dan
0: itu udah ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: The Channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita
1: Swenson. Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
4: yang mustahil.
0: Beda agama.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana? Ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
4: susah kayak begitu ya.
0: Iya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Cintanya salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih?
2: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue mau dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari lima lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku gua. Pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
2: Tapi works ya? Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Agak jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Tapi works. Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke. Nah, kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Ngurus sendiri-sendiri. Ngurus sendirian.
2: Nah, jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Nah, menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh, tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti gitu. Apa menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah
2: koreo
0: gitu
2: lah,
0: ya. Cuman.
2: Iya.
0: Biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 30 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana
0: Bintaro
2: itu? Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore.
2: Kita perform 18.05.
0: Ya. 18.05. Itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
0: Harus rame pokoknya ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya ini lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya. Bener. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Jadi bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa. Gitu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea banget.
0: Jadi ya. Jadi tungguin aja nanti siapa tahu audisinya bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
1: Dracin. itu boleh.
0: Gratis. Kasih kredit gua tuh tadi ya. Gua bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Oke, bikin Dracens ya. Drama Chance. Lucu. Ya, terus habis itu kita bakal anggap aku kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, habis yang satu ini dulu. Tetap di MLSIM ya, si Kelacet.

0: Chat.
1: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
2: Chat.
1: Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
3: main games
1: dulu ya.
2: Asik.
1: Main gamesnya ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
1: Ah, okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
2: Oke.
1: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
4: Kompak ya. Ini pasti.
1: Yakin nih?
4: Yakin.
1: Yakin ya?
3: Gue yakin sih.
4: Yakin sih.
1: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
1: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
2: Oke.
1: Let's go. Siap ya?
3: Siap okay. Dong.
1: Ini dia telepati pokoknya buat chance ya. Yang pertama. Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Diam dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
2: Nasi Padang.
1: Secara orang Padang. Enggak mungkin makannya nasi Madura
2: lagi. Nasi
1: Padang.
3: Gokil. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
1: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
4: Enggak, pokoknya gue explore aja.
1: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
4: Dendeng
1: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
3: Bener.
1: Lanjut,
3: gas banget.
1: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
3: Solois atau band?
1: Solois ya.
3: Oke,
1: cowok ya.
3: Solois cowok.
1: Solois cowok favoritnya Vicky. Tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
1: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja nih jawabnya Arman Mola. Jawabnya Pamungkas.
3: Pamungkas.
1: Bisa juga kompak. Gokil. Setan ya sekarang.
3: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
1: Kompak sekali ya.
3: Oke.
1: Untuk Setan.
2: Oke.
1: Berapakah nomor sepatunya Setan? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 4-1.
1: Bisa juga 4-2 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
4: Kanan 4-2 kirim 4-1.
1: Bisa beda gitu.
2: Balance
4: di kanan beda.
1: Lanjut
3: ya. Gas banget.
1: Pertanyaan untuk ini ke
3: Sandi lagi ya.
1: Ke Sandi lagi ya. Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita enggak ada dia pengen punya mobil sendiri.
3: Tahu.
1: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong. Ada ya. Sebut enggak, sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
2: R3.
3: Merci.
2: Gue sih R3 tahunya.
1: Lu apa? Lu jawab apa?
4: Si Lion.
3: Oh, BYD ya.
2: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
1: Oh, gue tau.
3: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
1: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
3: Benar.
1: Ya, jamnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
3: Mercy mulai naik, iya. Baru
1: sekarang
3: maunya BYD.
4: Naiknya baru cita-citanya.
3: Naiknya cuma impiannya aja. Baru bermimpi lah setinggi langit.
1: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
3: Boleh banget.
1: Apa warna favoritnya Vicky?
3: Harusnya
1: tahu ya.
3: Gampang ya. Mungkin.
1: Itu. Okay. 1, 2, 3.
3: Oren.
2: Oren. Iya, lu enggak pakai baju warna oren.
3: Hitam
1: ya, benar ya.
3: Hitam.
1: Karena baju lu hitam semua.
3: Iya, lumayan banyak.
4: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
3: Iya, gue gak bisa.
4: Jadi paling aman hitam.
1: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
4: Iya, jadinya ya putih nih.
3: Jadi.
1: Oh iya sih, ya benar.
3: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
1: Tuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
3: Boleh banget, let's go.
1: Oke, pertanyaan buat Swesen adalah kalau tadi makanan sekarang minuman. Minuman favoritnya Swesen. Apakah dia suka? Oh, gampang ya berarti enggak usah kasih
2: tahu ini, Kak.
1: Oke, 1 2 3.
0: Kopi.
1: Kopi apa, Bro?
2: Kopi
1: susu atau kopi
2: latte biasanya, latte.
1: Americano?
2: Latte ya,
0: latte.
1: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
2: Keluarga kita ya.
3: Kita hanya kalah di mobil impiannya.
2: Iya.
3: Karena masnya juga enggak tahu nih.
1: Enggak tahu ya benar mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
3: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sam.
1: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
3: Iya.
1: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
3: Amin. Pengen punya kijang kapsul gua.
1: Kijang kapsul. Kijang doyok dong.
3: Iya. LGX.
1: LGX ya. Oke, mantap.
4: Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
3: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
1: Oke, tapi waktu sekarang diesel mahal, Bro.
3: Nah, makanya ya. Ganti nih. Kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
4: Bensin juga mahal.
1: Iya, benar. Bensin apa?
2: Pengen punya REV.
1: REV.
2: Kan lucu ya, kecil gitu.
4: Udah punya casannya dia. Udah
1: punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
2: Iya.
1: Baru beli mobil.
2: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
3: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
2: Iya.
1: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racuns nih, jadi mungkin bisa disoti, bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
4: Agak-agak batuk dikit.
1: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
3: Lagi pancaroba nih.
1: Pancaroba, betul.
3: Pancaroba terus dari awal tahun.
1: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
3: Enggak.
1: Belum ya?
3: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita.
1: Belum bisa di-share.
3: Betul banget.
1: Boleh enggak sih karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
2: Boleh.
1: Yang refnya doang dong. Ya.
4: 5, 6.
2: Nyanyi apa?
1: Nyanyi apa dulu?
2: Lagu apa? Janjian dulu kita. Bebas, kompak sih, kompak kita.
3: Tadi LDR udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
1: Apa mau yang selain itu?
3: Lu bakal muterin lagu lagi enggak, Kak, abis ini?
1: Udah, lagunya Chen sudah.
3: Lagu Chen sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
4: Ya, lagu Roma Irama.
1: Ya, jangan dong.
2: Boleh, Mustahil.
3: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita, Mustahil. Jika segitu ya, 1

0: Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di sering diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Tolong diputarin juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Pesan. Dia main lemparnya pada kaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya.
0: Betul.
1: Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya Chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Amin. Udah, gitu aja. Terima kasih loh.
0: Thank you banget, Chances.
1: Terima kasih.
0: Chances udah datang sini, dan Chances masih sangat-sangat

0: tergantung bulan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket

0: MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rontgen toraks hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
1: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
0: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
1: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu, harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lainnya.
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak sesimpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Cemburu.
0: Ya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga. Menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama banget, eh?
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini. Kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tau gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sarah.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.

0: Aku putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Oke, teman Produa masih dari Gracia Altari Produa FM Atam buat teman terbaik kamu. Barusan dengerin ada mini drama teman Produa dengan judul Luka yang Dianggap. Dan kita lanjut di jam 9 ini ada jaga malam sesi kamu buat request lagu kesukaan kamu. Boleh lewat WhatsApp kita di nomor 0851-3728-7493. Dan buat teman-teman yang masih mau request, boleh juga lewat Instagram dan juga Facebook kita di @rr_produa_tambu. Pokoknya email tunggu requestan kamu sampai di jam 11 malam nanti teman Produa. So stay tune ya di Produa FM Tambu, teman terbaik kamu.

0: Iya, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hai, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nah, terlambat nah, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: Então, bora lá!
1: Alright, teman Brunei masih di Jaga Malam dan Imel masih nunggu requestan kamu. Yang masih mau request lagu masih boleh banget loh, teman Brunei. Kamu bisa request di nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Bisa lihat Facebook dan juga Instagramnya, langsung aja DM ke RRI_Brunei Tambua. Next ada Putri yang mau request lagunya Juicy Lucy, apa aja deh kak? Katanya gitu. Ya udah, Imel siapin tak terbaca ya dari Juicy Lucy. Langsung aja teman berdua. So buat kamu juga yang masih mau request, kita masih tunggu partisipasi kamu sampai di jam 11 malam nanti teman berdua. Langsung aja, ini dia tak terbaca dari Juicy Lucy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Imel Titi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Atambua yang udara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Dari Jalan Altari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengetirankan acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batul tuh Aleona.

sajian khas Indonesia yang banyak digemari masyarakat Indonesia, seperti perkedel. Perkedel ternyata bukan berasal dari Indonesia, tapi dibawa masuk oleh Belanda saat penjajahan. Dilansir dari Wikipedia, perkedel sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yakni frikadeller atau frikadel. Nah, pengucapan perkedel sendiri terinspirasi dari penyebutan frikadel karena di ketika itu nama aslinya yang sulit dilafalkan. Maka orang-orang pribumi mulai menyebutnya perkedel hingga kini. Ternyata kudapan frikadel tidak saja ditemukan di Belanda, tapi di negara Eropa lainnya seperti Jerman, Polandia, dan negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Kuliner asal Eropa ini sekarang diadopsi dan menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam siaran RRI yang insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan siapa saja yang meneladannya dengan baik hingga akhir kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Setiap hari, sadar atau tidak, kita melakukan kekhilafan, baik melalui lisan, perbuatan, maupun hati. Namun, jangan sampai dosa membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, hadis ini memberikan harapan besar bagi kita semua bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Justru kemuliaan seseorang terletak pada kesadarannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dan meninggalkan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah panggilan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Seberat apapun dosa kita, selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, pintu ampunan selalu terbuka. Namun, taubat yang diterima bukan sekedar ucapan di lisan kita saja. Taubat memiliki syarat. Sebagaimana syaratnya, yaitu kita menyesali betul-betul dosa yang telah kita lakukan, kemudian kita berhenti tidak melakukannya atau mengulangnya kembali. Kita bertekad tidak mengulang kembali. Jika berkaitan dengan orang lain, maka meminta maaflah kepada orang tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda taubat. Jangan sekali-kali kita menunda taubat kita. Kita tidak pernah tahu kapan ajal kita. Bisa jadi saya yang berbicara hari ini juga, bisa jadi setelah saya keluar dari sini Allah memanggil saya, ataupun mungkin besok, minggu depan, kita tidak tahu. Itu semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini mari kita berbenah diri, sungguh-sungguh memperbaiki diri, menyesali perbuatan kita,
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luas rahmat Allah, betapa besar kasih sayang Allah, maka jangan kita merasa terlalu kotor untuk kita kembali memohon ampun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah merasa terlalu suci hingga enggan meminta ampun atau bertaubat. Mari dalam kesempatan ini kita jadikan setiap hari, setiap kesempatan untuk dapat memperbaiki diri, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengingat untuk saya pribadi dan untuk hadirin yang dirahmati Allah dimanapun berada. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu kembali kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati Pesta Bola Dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

salam olahraga. Orang bilang tak kenal maka tadi saya, kalau sudah kenal pasti makin sayang. Saya Jonas Liuskona Esfil, selaku pencinta sepak bola di Rai Biru, khususnya sebagai manajer PS Umanen. Piala Dunia sudah semakin mendekat. Untuk itu, mari kita sebagai pencinta sepak bola, apabila ingin mengetahui proses perjalanan persiapan sepak bola yang akan terjadi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, mari kita bersama dengan Radio Republik Indonesia, kita bisa duduk santai, minum kopi santai sambil mendengarkan perjalanan Piala Dunia nanti sampai selesai bersama dengan Radio Republik Indonesia lewat audio. Sambil nyuci pun bisa, sambil duduk cerita bersama istri mendengarkan RRI juga bisa. Untuk itu, mari kita semua sebagai insan pencinta sepak bola, kita mendukung sepak bola lewat Radio RRI untuk kedepannya lebih baik. Salam olahraga, Belu Jaya selalu.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.